0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutong.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak siapa namanya, dari mana Pak?
2: Bapak Rahmat dari Pak Punten.

0: kan Bapak kelihatan ini membeli Habutop ya. Bapak ini Habutop buat siapa sih?
1: Buat ayah saya, Pak. Punya kelainan diabetes.
0: Udah berapa lama?
1: Tahun lah.
0: Udah 5 tahun. Ya. Nah, terus penggunaan Habutop ini udah berapa lama?
1: Yes, sekitar 3 tahunan. Lebih lah 3 tahun ini.
0: Selalu mengkonsumsi
1: Habutop.
0: Habutop. Ya. Apa udah minum ini kelihatannya gimana, Bapak?
1: Ya,
0: Bapak ayahnya gitu.
1: Oh iya, kelihatannya ada perubahan lah.
0: Oh iya, ada perkembangan.
1: Ya.
0: Bapak ayahnya siapa, Pak, namanya?
1: Bapak Suparto.
0: Emang usianya berapa tahun?
1: 83 tahun.
0: 83 tahun.
1: Ya,
0: jadi bekas Habutop. Alhamdulillah selama 3 tahun mengkonsumsi.
1: Iya, mengkonsumsi
0: Habutop. Nah, Bapak emang sebelumnya tahu dari mana ada Habutop?
1: Ya dari itu, dari radio.
0: Dari radio. Pesan-pesan untuk radio ataupun yang lainnya.
1: Pesan untuk yang keluhan Pak, seperti Bapak
0: ya, diabetes
1: ya, silakan mencoba pakai Habutop. Habutop obat herbal yang paling cocok.
0: Terima kasih ya Pak, ya. Sembuh ya.
1: Amin.
2: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu

0: produk Habatka, Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, juga teh moro dan Otipus. Semua bisa dibeli di apotek Berkah Mandiri atau apotek BM Langkap. Alamatnya di Jalan Raya Langkap Lancar, samping BRI Unit Langkap Lancar, Dusun Limus Nunggal, RT 5 RW 2, Desa Bangun Jaya, Kecamatan Langkap Lancar, Kabupaten Pangandaran.
1: Untuk daerah Langensari, produk kami bisa didapat juga di Apotik Tirta Manik Langensari, samping BRI Langensari Kota Banjar.
2: Agen Habatop untuk daerah Sukamaju dan sekitarnya di Agen Grosir Bapak Aco, Sukamaju, Kecamatan Pamarican, Ciamis. Agen Grosir Bapak Aco, Sukamaju, Kecamatan Pamarican, Ciamis.

0: radio yang paling asoy. Asik coy.
1: Neng, sini Neng.
2: Iya, gimana Pak?
1: Coba downloadin lagu yang kayak gini. Hanya dia, dia, dia, dia.
2: Emang Bapak gak bisa?
1: Nah, tulisannya kecil-kecil gak jelas.
2: Itu mah mata Bapak aja yang kurang jelas. Rajin minum kapsul Vitama, Pak. Solusi kesehatan mata.
1: Oke, siap Bapak minum
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat

daerah Dusun Sukamaju, Desa Mulyasari, Kota Banjar bisa didapat di Avotik Avicenna Iza Farma, Jalan Banjar Langensari, Kilometer 7 Desa Mulyasari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar. Untuk daerah Kertahayu dan sekitarnya, Habatop, Vitama, Sultana dan Habutop serta lain sebagainya bisa didapat di Apotik Agra Parma, Jalan Pamarican, Kertahayu Sukahurip, Kecamatan Pamarican. Untuk daerah Binangun dan sekitarnya, Vitama, Habatop, Habutop dan lain sebagainya bisa didapat di Apotik Putra Tasik, Jalan Raya Banjar Pamarican, Nomor 19 Sukajaya, Kecamatan Pamarican.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta akreditasi-akreditasinya.

0: www.radio.com.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya.

Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah Pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

0: Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan? Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: Radio Cempaka Angkasa, RCA.
2: Radio yang paling asoy.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru. Blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Memulai request dari Abah Sakri, ini ada satu teman ke Bali, ada Kunanti di pintu surga, bareng multi projobang dan juga cumi-cumi bakal dilantunin ada Sherly K D I D La La.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asor.
2: Pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Sultanah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tari dari Kalirejo. Saya mau berbagi pengalaman. Belum lama ini kaki saya kesleo, kaki saya bengkak dan sangat sakit buat berjalan. Alhamdulillah saya selalu sedia minyak herbal serbaguna Sultanah dari PT Donatur Indonesia. Saya balur kaki saya dengan minyak Sultanah sambil saya urut pelan-pelan. Saya ulangi terus sampai berkali-kali dan alhamdulillah bengkak perlahan kempes sampai akhirnya benar-benar tidak bengkak. Dan saya bisa kembali untuk aktivitas. Minyak urut herbal serbaguna Sultanah memang luar biasa. Saya rekomendasikan bagi para pendengar radio dimanapun berada untuk selalu sedia minyak herbal serbaguna Sultanah produksi PT Donatur Indonesia. Karena banyak sekali manfaatnya yang bisa dibeli di apotek atau agen yang terdekat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Produk kami Habatop, Habutop, Vitama, Sultana dan lain sebagainya bisa Anda dapatkan di Apotik Mulia Sari, Jalan Langkap Lancar nomor 198 Rancakole, Blok Warung Awi, Desa Mulia Sari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar. Produk kami Habatop, Habutop, Vitama, Sultana dan lain sebagainya bisa Anda dapatkan di Apotik Berkah Komara, Jalan Peta nomor 76 Balokang, Banjar.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asor.

0: Sudah sehat, Mbak?
1: Alhamdulillah, sudah. Badan saya kemarin pegal-pegal. Gak enak pokoknya.
0: Syukurlah kalau gitu. Itu bawa apa, Mbak, di plastik?
1: Nah, ini yang membuat saya sehat kembali. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Saya konsumsi rutin. Alhamdulillah, badan enakan. Sekarang sehat kembali.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Pakatang Kasa RCA
1: Radio yang paling asoy. Asyik coy.
2: Permisi, Mas.
3: Silakan, Pak. Matanya kenapa, Pak? Merah banget itu.
2: Iya, Mas. Mau cari obat buat mata merah. Gatal. Kemarin kelilipan sampai merah.
3: Oh, gitu. Ini ada obat herbal Vitama, solusi kesehatan mata. Ini bisa membantu memelihara kesehatan mata Bapak.
2: Harganya mahal enggak, Mas, ini?
3: Harganya Rp150.000.
2: Alhamdulillah, uangnya pas. Beli satu ya, Mas.
4: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 2015, 100% herbal alami.

Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: Kota FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Matrix. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta akreditasi-akreditasinya

www.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.

Pak, Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, struk dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 Nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

0: Katang Kasa RCA
1: Radio yang paling asoy. Asyik coy.
2: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
3: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
2: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
3: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.
2: Flu.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Laguna Sultanan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rofiqur Rahman, alamat Desa Sirukem, RT 2 RW 1 Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara. Saya pengguna minyak herbal Sultana. Dulu saya tahu minyak herbal Sultana itu dari radio. Dulu saya menggunakan minyak herbal Sultana untuk pijat dan urut, rasanya enak gitu. Selain aromanya yang pas, juga rasa hangatnya juga pas di kulit dan bikin nyaman. Dan sekarang cepat habis karena buat keluhan-keluhan lainnya juga, seperti gatal-gatal, digigit serangga, alergi kulit, dan lain sebagainya. Dan banyak yang sudah membuktikan di rumah saya. Pokoknya buat obat luar ini, minyak herbal Sultana memang jos lah. Kepada pendengar radio di mana saja berada yang mendengarkan suara saya ini, jangan lupa sedia selalu minyak herbal Sultana di rumah Anda, karena khasiatnya banyak sekali. Dan ini saya memang benar-benar pengguna setia minyak herbal Sultana untuk keluarga. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna.

0: Demikian kesaksian saya, semoga bermanfaat dan memantapkan Anda yang masih ragu menggunakan minyak herbal Sultana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Sultana.

0: 101,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asoy.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCAFM.
0: Tenang, Bud. Radio RCAFM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCAFM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCAFM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. Radio Cempaka Angkasa RCA.
1: Radio yang paling asoy. Asyik coy.

follow media sosial RCA. Instagram @rcafm_banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @rca.fm.banjar.fm.banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosita Handayani dari Tanjung Rejo Bulus Pesantren. Sebelumnya, saya sering banget badannya pegal-pegal, kepala pusing-pusing setelah beraktivitas. Tapi setelah saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop, saya langsung beli dan mencoba. Alhamdulillah, sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekarang giliran Anda. Sekian, terima kasih.
0: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen

0: 102.1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asoy.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Matrix. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta akreditasi-akreditasinya unggul.

0: www.kom.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya

0: Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu. Dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh. Dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821-1933-8838, 0821-1933-8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.
1: 102 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Kota Banjar.
3: Asor.

Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Permisi, Pak, saya mau beli obat, tapi herbal untuk ayah saya.
2: Ayahnya sakit apa, Mbak?
1: Yang dirasa ayah saya itu mual-mual, nafsu makan berkurang, kulit dan matanya terlihat kuning, dan mudah memar. Perut pun membekak terasa nyeri.
2: Apakah fasenya juga berubah warna menjadi gelap, Mbak?
1: Nah, iya, Pak.
2: Oh, itu gejala liver, Mbak. Coba saja pakai Habatop.
1: Habatop? Obat herbal, kan?
2: Iya, obat herbal, Mbak. Habatop itu ada 3 ukuran. Kecil, sedang, dan besar.
1: Boleh deh, saya coba belikan Habatop yang ukurannya besar saja.
2: Semoga cocok ya, Mbak. Dan ayah cepat sembuh.
1: Iya, Pak. Amin. Terima kasih ya, Pak.
3: Habatop Denatur, 100% obat herbal alami tanpa efek samping yang berkhasiat untuk membantu memelihara daya tahan tubuh. Selain itu, juga mampu mencegah dan mengobati penyakit liver, diabetes, kanker dan stroke, normalkan tekanan darah, menurunkan kolesterol, dan masih banyak lagi manfaat dan khasiatnya. Beli Habatop sekarang juga. Habatop diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iis Harliana dari Bakanbuer, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata buram dan ada bayangan hitam di mata saya, atau sering juga disebut bloaters. Lalu setelah saya mendengar ada iklan di radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sudah sehat. Terima kasih Vitama. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama

Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit saraf, penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 Nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah Pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta akreditasi-akreditasinya unggul.

www.bjj.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, nama saya Pak Saldan, alamat Bojong Sari, Mulia Sari. Saya dulu sakitnya asam urat, kalau jalan susah. Saya mendengar iklan di radio obat herbal Habutok, terus saya beli. Alhamdulillah sakit saya sembuh, asam uratnya sembuh karena minum Habutok. Saran buat semua yang punya keluhan seperti saya, cobalah Habutok. Insya Allah manjur, semua penyakit hilang. Bal ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra. Di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di Radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya Radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya. Semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: sehat? Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eli. Alamat saya di Perum Pawindan Mekar Indah Ciamis. Ibu saya, Ibu Cici, mengalami penyakit katarak. Saya mencoba membeli obat Vitama di radio. Saya coba kasih ke ibu. Terus lama-lama ada perubahan, mulai membaik matanya. Terus saya coba rutin membeli lagi. Alhamdulillah, baik sehat. Pada para pendengar yang mempunyai keluhan penyakit katarak seperti ibu saya, silakan membeli obat Vitama di radio-radio terdekat atau di agen-agen terdekat. Vitama membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan di Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM Jalan Tentara Pelajar Belakang nomor 50
3: 102 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
4: Kota Banjar.
5: Asor.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainal Ainun Najib. Alamat di Majenang. Saya mau bagi pengalaman tentang obat herbal Sultana. Mbah saya terkena penyakit kulit, gatal-gatal. Tapi setelah menggunakan obat herbal Sultana, alhamdulillahirrabbilalamin, sembuh berangsur-angsur dan sekarang alhamdulillah total. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mamas-mamas, adik-adik yang terkena penyakit kayak mbak saya, yakni gatal-gatal, silahkan menggunakan obat herbal Sultana yang bisa dibeli di radio atau di agen-agen resmi kami. Dan mudah-mudahan setelah Anda menggunakan herbal itu, benar-benar cepat sembuh, sehat walafiat. Sultana, minyak herbal serbaguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.

0: Sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru. Blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Radio Cempaka Angkasa, RCA.
4: Radio yang paling alasoy.

sahabat sehat dimanapun Anda berada. Manfaat teh hitam untuk kesehatan. Dikutip dari alodokter.com, teh hitam telah lama dikenal dengan khasiatnya yang baik untuk kesehatan. Salah satu manfaat teh hitam adalah mencegah penyakit jantung. Namun, ada banyak manfaat teh hitam lainnya yang juga bisa Anda dapatkan jika mengonsumsinya dengan benar. Teh hitam berasal dari daun Camellia sinensis, tanaman yang sama dengan teh hijau. Untuk membuat teh hitam, daun teh akan melalui proses pengeringan dan oksidasi hingga menghasilkan rasa yang kuat dan warna yang lebih gelap dibandingkan teh hijau. Selain rasa yang kuat, teh hitam juga mengandung kafein yang lebih tinggi dibandingkan dengan jenis teh lainnya. Teh hitam juga kaya akan antioksidan, sehingga dapat memberikan beragam manfaat untuk kesehatan. Kandungan nutrisi teh hitam. Di dalam seduhan 100 gram teh hitam, terkandung nutrisi sebagai berikut: 99,7 gram air, 1 kakal energi, 0,3 gram karbohidrat, 0,02 mg zat besi, 3 mg magnesium, 1 mg fosfor, 37 mg kalium, 20 mg kafein. Selain itu, teh hitam mengandung katekin, tiflavin, dan tirobigins yang termasuk dalam kelompok polifenol dan sumber antioksidan utama. Beragam manfaat teh hitam bagi kesehatan. Berkat kandungan nutrisinya, teh hitam memiliki banyak manfaat. Berikut ini adalah beberapa manfaat teh hitam bagi kesehatan yang telah kami rangkum dari alodokter.com. 1. Menjaga kesehatan jantung. Teh hitam mengandung antioksidan, yaitu flavonoid, yang bermanfaat untuk menjaga kesehatan jantung. Mengonsumsi teh hitam setidaknya 3 gelas per hari dapat meningkatkan jumlah antioksidan dalam tubuh, sehingga menurunkan resiko terjadinya penyakit jantung. 2. Mencegah obesitas. Konsumsi gula dan lemak berlebih dapat meningkatkan resiko obesitas. Teh hitam diketahui mengandung polifenol yang dapat menekan penyerapan lemak dan gula kompleks, sehingga dapat menghambat pertambahan berat badan. Namun, konsumsi teh hitam juga harus diimbangi dengan olahraga teratur guna mencegah obesitas. 3. Mengontrol diabetes. Teh hitam yang dikonsumsi tanpa tambahan gula sangat baik untuk kesehatan, terutama dalam mengontrol diabetes. Studi menunjukkan bahwa kandungan katekin dalam teh hitam terbukti mampu meningkatkan kadar insulin dalam tubuh. Selain itu, teh hitam juga dapat menurunkan kadar gula darah dalam tubuh. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Teh Moro dengan ekstrak teh hitam yang bisa

0: Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
1: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Click and play sekarang. www.radioprssanijabar.net www.radioprssanijabar.net.
2: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
3: Jembatan Gantung Pompet Pangandaran anjlok sesaat usai diresmikan Bupati. Razia skala besar di Garut amankan ratusan botol miras dan puluhan kendaraan knalpot brong. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
4: Kilas Radio.
5: Kilas Radio.
6: Kilas Radio.
5: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
2: Jembatan gantung pompet di Desa Marga Cinta, Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran mengalami kerusakan fatal hingga struktur konstruksinya anjlok dan patah. Peristiwa terjadi minggu sore kemarin hanya beberapa saat setelah jembatan diresmikan secara langsung oleh Bupati Pangandaran Citra Pitriami. Insiden berlangsung mendadak ketika rombongan pejabat daerah dan warga melintas beriringan di atas jembatan sepanjang 60 meter itu. Salah satu komponen angkur atau pengikat utama konstruksi dilaporkan patah hingga menyebabkan jembatan anjlok seketika saat dinaiki sekitar 50 orang.
7: Tragedi jembatan pemotong patah-patah disertai Ibu Bupati di Pangandaran, jembatan pemotong.
2: Meski tidak ada korban jiwa, Bupati Pangandaran Citra Pitriami dilaporkan sempat mengalami syok dan luka memar di tangan. Selain itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pangandaran Lingling Nugraha Senjaya serta sejumlah warga juga mengalami luka lecet. Anjloknya jembatan penghubung menuju Kampung Budaya Desa Marga Cinta ini diduga kuat dipicu oleh kelebihan kapasitas. Namun hingga Senin pagi ini, belum ada pernyataan atau keterangan resmi dari pemerintah Kabupaten Pangandaran maupun pihak berwenang terkait penyebab pasti kerusakan struktur jembatan. Saat ini, akses penyeberangan jembatan Pompet ditutup total dan warga diimbau menggunakan jalur alternatif demi keselamatan. Ratusan botol minuman keras beserta puluhan kendaraan bermotor berknalpot brong berhasil diamankan jajaran kepolisian Resort Garut dalam razia skala besar Sabtu 29 Agustus malam. Langkah tegas ini diambil petugas guna menekan angka penyakit masyarakat sekaligus memastikan situasi keamanan dan ketertiban di wilayah Garut tetap kondusif. Dalam operasi gabungan itu, sebanyak 153 botol miras disita dari sejumlah pedagang di kawasan Kerkov, Jalan Guntur, Jalan Merdeka, dan Jalan Ibrahim Aji. Selain menyasar peredaran miras dan obat-obatan terlarang, petugas juga menjaring 23 kendaraan bermotor berknalpot tidak standar saat penertiban di kawasan Bundaran Simpang 5. Kapolres Garut AKBP Niko Adiputra menjelaskan, operasi penyakit masyarakat ini melibatkan sedikitnya 110 personel gabungan yang terdiri dari unsur Polri, TNI, Brimob, Satpol PP hingga Dinas Perhubungan.
8: Ini razia skala besar yang kita melibatkan dari mulai awal tadi itu ada dari instansi lain, dari TNI, kemudian jadi pemerintah daerah juga, ada Dishub, kemudian juga ada Pol PP, dan juga ada Brimob, juga ada personil Polres Garut. Kurang lebih personil ada 110 kurang lebih. Penyakit masyarakat, ya, dari mulai miras, narkoba, dan juga obat-obatan terlarang, kemudian juga ada knalpot. Ya, kurang lebih tadi data, tentunya masih bertambah ya, tapi tadi yang terakhir aja 153 botol, ada beberapa orang juga yang diamankan untuk kita teruskan, kita proses, dan juga kita cek, kita geledah rumahnya sampai dengan ke siapa pengirimnya. Kalau tadi dia sebut, ada satu, daerah Kota Bandung dari Siroya Pol Desa. Untuk knalpot sampai dengan saat ini ada 23 kendaraan dan tentunya masih terus kita akan laksanakan penertiban yang mana hal ini tujuannya adalah untuk menciptakan harkap bebas yang aman dan kondusif.
2: Polres Garut memastikan razia serupa akan terus digelar secara berkala untuk mengikis peredaran miras serta mengantisipasi potensi gangguan keamanan di wilayah Kabupaten Garut.
4: Kilas Radio.
5: Kilas Radio.
6: Kilas Radio.
5: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
4: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssanijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
6: Klik and play sekarang. www.radioprssanijabar.net.
4: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssanijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssanijabar.net. Klik saja di www.radioprssanijabar.net.

0: Rodmin Taraga mengukir sejarah baru di panggung politik Jawa Barat. Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Dapil Jabar 15, Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya itu resmi meluncurkan buku autobiografi berjudul Mang Yod, Legenda Parlemen 8 Periode. Bersamaan pasca pengakuan Muri di Bandung. Penghargaan Muri diberikan atas pengabdian Rodmin Taraga selama 8 periode berturut-turut sebagai anggota legislatif tanpa putus. Menanggapi pencapaian itu, Rodmin Taraga menegaskan rekor Muri ini bukan sekedar pencapaian pribadi, melainkan simbol tekad kuat dan perjuangan kader Soksi dalam mengabdi kepada bangsa melalui lembaga legislatif. Proses penulisan biografi yang memakan waktu 6 bulan ini digagas oleh jurnalis senior guna membukukan rekam jejak kepemimpinan Rodmin Taraga. Dadan Hendaya, penulis buku biografi Mang Yod, Sabtu 29 Agustus menjelaskan, awalnya Yod menolak karena khawatir dianggap pamer. Namun, tim berhasil meyakinkan biografi itu adalah legacy untuk generasi muda Partai Golkar agar bisa mencontoh keteladanan yang dilakukan dalam menjalani kehidupan politik.
1: Pasca penyerahan rekor MURI setahun lalu di gedung DPRD Jawa Barat, saya menginisiasi membujuk Mang Yod untuk menuliskan kisah politiknya dalam bentuk biografi. Awalnya beliau menolak karena untuk apa pamer, tapi saya bilang ini adalah legasi buat generasi muda Partai Golkar agar bisa mencontoh keteladanan yang beliau lakukan dalam menjalani kehidupan politik. Jadi pada akhirnya setelah 6 bulan mencari data, kemudian mengolahnya, alhamdulillah buku itu sudah siap untuk diluncurkan pada hari ini.
2: Kilas Radio.
3: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
0: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PRSSNI.
4: Kilas Radio. Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.

operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yayat Sudarajat, umur 50 tahun, alamat Kampung Legok Pesitan, Desa Pasilanggan, Kecamatan Jelas, Kabupaten Lebak, Banten. Saya mau berbagi pengalaman bahwa saya punya keluhan lambung dan kaki selalu pegal-pegal setiap hari saya pergi ke kebun atau sawah. Di bulan Rajab sekarang saya sedang menjalankan puasa Rajab. Sesudah sahur saya minum Habutop 2 kapsul. Yang tadinya lambung saya suka kambuh, dan kalau puasa tidak kuat seharian, alhamdulillah setelah rutin minum Habutop, lambung saya sudah tidak kambuh lagi. Bahkan sampai sekarang saya masih puasa Rajab. Buat semuanya yang punya keluhan seperti saya, boleh dicoba langsung beli Habutop di agen terdekat. Habutop memang sudah terbukti. Terima kasih ya Allah, Habutopnya obat herbal, ramuan Arab yang paling top.

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

media sosial RCA. Instagram @rcafm_banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @rca.fm.banjar.fm.banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise. Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: Pendengar, berikut kisah Tana.
1: Assalamualaikum, nama saya Aryu dari Cimanggu. Saya mau bercerita, kemarin anak saya ada terkena sakit herpes sama gatel-gatel. Setelah saya dengar dari radio, ada minyak herbal sultana. Nah, saya inisiatif mau mencoba. Setelah itu, saya coba, saya taruh di kaki anak saya. Selang berapa hari, alhamdulillah sembuh. Sekarang udah tidak gatal-gatal lagi. Saran saya yang mempunyai anak, jika ada terkena gatal-gatal, coba dengan minyak herbal sultana. Minyak herbal serbaguna. Terima kasih. Wassalamualaikum.

Pak, Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 Nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821-1933-8838, 0821-1933-8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah Pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya, sob. Juara dunia ICT, juara

ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233.

33. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.

0: pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Berber Tungkus. Alamat Ciduduk, Lebak Lipung, Desa Imbanagara. Sebelumnya saya punya keluhan lambung dan sakit kepala pegal-pegal. Berobat sudah kemana-mana, sakitnya belum sembuh. Saya nyobain beli obat Habutop, itu obat herbal. Alhamdulillah, setelah saya beli obat Habutop ini, kepada pendengar radio punya keluhan seperti saya, maka cobain aja beli Habutop obat herbal ini. Habutop obat herbal yang paling ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna

hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Ibarat naon cenah?
4: Raheut di masri.
3: Geus dibeungkeut anggeronya.
4: Angger.
3: Angger we raheutna.
4: Angger.

0: 102 Kotu RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Sahabat sehat, berikut kisah nyata dan
4: wabarakatuh. Nama saya Ibu Eli. Alamat saya di Perum Pawindan Mekar Indah Ciamis. Ibu saya, Ibu Cici, mengalami penyakit katarak. Saya mencoba membeli obat Pitama di radio. Saya coba kasih ke ibu. Terus lama-lama ada perubahan, mulai membaik matanya. Terus saya coba rutin membeli lagi. Alhamdulillah, baik sehat. Pada para pendengar yang mempunyai keluhan penyakit katarak seperti ibu saya, silakan membeli obat Pitama di radio-radio terdekat atau di agen-agen terdekat. Pitama membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Pitama.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainal Ainun Najib, alamat di Majenang. Saya mau bagi pengalaman tentang obat herbal Sultana. Mbah saya terkena penyakit kulit, gatal-gatal. Tapi setelah menggunakan obat herbal Sultana, alhamdulillahirrabbilalamin, sembuh berangsur-angsur dan sekarang alhamdulillah total. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mamas-mamas, adik-adik yang terkena penyakit kayak mbak saya, yakni gatal

0: di agen-agen resmi kami. Dan mudah-mudahan setelah Anda menggunakan herbal itu, benar-benar cepat sembuh, sehat walafiat. Sultana, minyak herbal serbaguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, sekarang saya menghubungi lewat telepon pengguna Habutop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam.
1: Dengan siapa ibu, namanya dari mana tinggalnya?
2: Saya dari Kertahayu.
1: Dengan siapa namanya ibu?
2: Ibu Nung.
1: Ibu Nung. Kamu konsumsi Habutop itu siapa ibu?
2: Ya adek saya sakit.
1: Siapa namanya?
2: Pak Ade.
1: Punya keluhan apa Pak Ade teh sebelum kenal Habutop?
2: Keluhannya punya asma, ungap gitu.
1: Terus?
2: Napas ya paru-paru.
1: Oh, udah lama?
2: Ya, udah.
1: Terus ceritanya gimana sudah itu?
2: Ya udah makan obat Habutop, rasanya enak katanya.
1: Oh, ibu tahu dari mana?
2: Tahu dari radio.
1: Mau suka dengerin radio?
2: Ya.
1: Alhamdulillah ya ibu dengerin di radio. Sebelumnya pernah berobat kemana-mana?
2: Ya pernah obat.
1: Terus?
2: Ya udah. Terus sekarang terakhir lagi makan ini obat herbal.
1: Oh, Habutop ya?
2: Iya Habutop. Ada habis 4 botol.
1: Dan besar untuk yang lain yang punya keluhan seperti Pak Ade, silakan sampaikan bu.
2: Ya pesan-pesan untuk yang lain punya penyakit asma ya gitu. Seperti Pak Ade, mudah-mudahan beli obat Habutop. Habutop, obat herbal yang paling ngetop.
1: Ya, terima kasih Ibu, maaf mengganggu saya lewat telepon ya.
2: Iya, sama-sama.
1: Pendengar, demikian tadi hubungan telepon dengan pengguna Habutop. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilyas. Alamat dari Bakan Buar, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata berair dan penglihatan saya kurang jelas. Lalu setelah saya mendengar iklan dari radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sehat. Buat pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Terima kasih Vitama Kesehatan Mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Tragedi jembatan Pamotong patah disertai Ibu Bupati.
2: Penyidik mengamankan beberapa dokumen berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa di Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.
3: Jabar Now edisi Senin 31 Agustus diantaranya mengenai kemarau panjang ratusan warga di 5 desa di Kuningan krisis air bersih. 3 kantor di lingkungan Pemkab Bogor digeledah KPK. Pemprov Jabar bentuk tim investigasi usut kasus dugaan Wakil Bupati Sumedang. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menggeledah kantor BKPSDM, Bapenda, serta Disdik Kabupaten Bogor. Petugas menggeledah sejumlah ruangan untuk mencari bukti dugaan korupsi. Penyidik menduga perkara berkaitan dengan pemotongan insentif pajak dan retribusi di Kabupaten Bogor.
4: Suasana di kantor BKPSDM dan Bapenda Kabupaten Bogor Kompleks Segar Beriman Cibinong terlihat didatangi sejumlah petugas KPK. Penggeledahan dilakukan sebagai bagian dari proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi. Sejumlah petugas terlihat membawa dokumen dari dalam gedung kantor BKPSDM dan memasuki.
2: Akan melakukan penelaahan, analisis dan juga konfirmasi setiap temuan dalam kegiatan penggeledahan dengan alat bukti lainnya.
4: Sebelumnya KPK telah meningkatkan penanganan perkara tersebut dari tahap penyelidikan ke penyidikan. Namun hingga saat ini KPK belum mengumumkan penetapan tersangka dalam perkara tersebut. KPK masih melakukan pendalaman untuk mengungkap rangkaian peristiwa, pihak-pihak yang terlibat serta alat bukti dalam dugaan tindak pidana korupsi tersebut. Penggeledahan di sejumlah lokasi menjadi bagian dari upaya penyidik KPK mengumpulkan bukti untuk memperkuat penanganan perkara.
3: Praktik pembuatan surat izin mengemudi SIM palsu yang dijalankan dari sebuah rumah di Kampung Pakuwon, Desa Cibodas, Kecamatan Bojonggenteng, Kabupaten Sukabumi terbongkar.
5: Satreskrim Polres Sukabumi mengamankan seorang pria berinisial HS yang diduga menjadi pembuat sekaligus pengedar dokumen tersebut. Dari penelusuran awal, polisi menemukan sedikitnya 4 warga di Kabupaten Sukabumi yang menggunakan SIM yang diduga hasil produksi tersangka. Kasatreskrim Polres Sukabumi, Inspektur Polisi 1 Dudi Suhriana mengatakan, HS diamankan bersama sejumlah peralatan yang digunakan untuk memproduksi SIM palsu. Dia menjelaskan, dari pemeriksaan awal, polisi menduga pembuatan SIM dilakukan berdasarkan pesanan. Korban memperoleh informasi mengenai jasa pembuatan SIM dari orang yang sebelumnya menggunakan jasa tersangka. Tarif yang ditawarkan bervariasi, yakni Rp400.000 untuk SIM C dan Rp500.000 untuk SIM A. Selain SIM, polisi juga menemukan indikasi tersangka pernah membuat dokumen kependudukan palsu. Namun penyidikan masih melakukan pendalaman untuk memastikan jenis dan jumlah dokumen yang telah diproduksi tersangka.
6: Pelaku menawarkan dengan nilai yang variatif, ada yang Rp400.000, ada yang Rp500.000. Dengan waktu 2-3 hari diterbitkan SIM yang dimaksud.
5: Atas dugaan pemalsuan itu, penyidik menerapkan ketentuan pidana mengenai pemalsuan surat. Tersangka terancam hukuman maksimal 6 tahun penjara.
3: Jembatan gantung Pongpet di Desa Marga Cinta, Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran mengalami kerusakan fatal hingga struktur konstruksinya anjlok dan patah.
7: Peristiwa terjadi Minggu sore kemarin hanya beberapa saat setelah jembatan diresmikan secara langsung oleh Bupati Pangandaran Citra Fitriami. Insiden berlangsung mendadak ketika rombongan pejabat daerah dan warga melintas beriringan di atas jembatan sepanjang 60 meter itu. Salah satu komponen angkur atau pengikat utama konstruksi dilaporkan patah hingga menyebabkan jembatan anjlok seketika saat dinaiki sekitar 50 orang.
1: Tragedi jembatan Pamotong
7: serta sejumlah warga juga mengalami luka lecet. Anjloknya jembatan penghubung menuju kampung budaya Desa Marga Cinta ini diduga kuat dipicu oleh kelebihan kapasitas. Namun hingga Senin pagi ini, belum ada pernyataan atau keterangan resmi dari pemerintah Kabupaten Pangandaran maupun pihak berwenang terkait penyebab pasti kerusakan struktur jembatan. Saat ini, akses penyeberangan jembatan Pongpet ditutup total dan warga diimbau menggunakan jalur alternatif demi keselamatan.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, Pemprov Jabar membentuk tim investigasi untuk mengusut dugaan penganiayaan dan pelecehan yang melibatkan Wakil Bupati Sumedang dengan sekretaris pribadinya atau Sekpri berinisial R.
8: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, tim investigasi ini dibentuk untuk melakukan pemeriksaan terhadap Wakil Bupati Sumedang

0: agar peristiwa itu bisa tersaji secara objektif. Dedi pun meminta semua pihak agar bersabar untuk menunggu hasil pemeriksaan tim investigasi dan tidak dulu memberikan opini atau narasi yang tidak benar.
1: Membentuk tim investigasi untuk melakukan pemeriksaan terhadap Wakil Bupati Sumedang agar peristiwa itu bisa tersaji secara objektif, bukan berdasarkan opini atau asumsi.
0: Sebelumnya muncul dugaan pelecehan, penganiayaan dan penyekapan terhadap sekretaris pribadi Wakil Bupati Sumedang, di mana kasus ini diduga menyeret nama Wakil Bupati Sumedang, istrinya, serta saudara sepupu Wakil Bupati yang juga anggota DPR RI beserta ajudannya. Informasi ini dilaporkan awalnya beredar melalui media sosial dan melalui pesan WhatsApp berantai. Peristiwa terjadi pada Senin 17 Agustus 2026 siang, ketika korban diperintahkan untuk mengurus uang operasional di rumah dinas Wakil Bupati. Pada saat itulah terjadi dugaan pelecehan yang dilakukan oleh Wakil Bupati. Malam harinya, korban kembali dipanggil oleh istri Wakil Bupati. Dalam pertemuan itu, korban disebut mengalami penganiayaan fisik oleh sejumlah orang secara bergantian. Tuduhan itu dibantah keras oleh Wakil Bupati Sumedang Fajar Aldila, dan selanjutnya juga muncul bantahan dari korban.

0: Tanpa pasokan dari pihak luar, masyarakat terpaksa mengambil air dari sumber di kawasan pegunungan yang jaraknya cukup jauh. Bahkan mereka harus bergiliran hingga malam hari lantaran debit air yang mengalir sangat kecil.
1: Hampir 2 bulan Bapak, dari sumur tuh ada, cuman sedikit. Kan ada dari gunung, dari Jepranti, sekarang nggak ada.
2: Udah nggak ada, susah airnya.
1: Susah. Ya, itu kan ada penampungan bakai gitu Pak, tapi itu buat satu kampung di sini, antri sampai malam.
0: Kondisi ini menjadi persoalan yang kerap dihadapi masyarakat setiap musim kemarau. Mereka berharap pemerintah dan pihak terkait memberikan perhatian serta menyalurkan bantuan selama kekeringan masih berlangsung. Untuk membantu masyarakat terdampak kekeringan di wilayah Kuningan Timur, Basnas Kuningan terus melakukan penyaluran air.
3: Kami dari Basnas mengirimkan sekitar 9.000 liter air. Musim kemarau nampaknya masih panjang juga. Ke kita juga beberapa desa sudah banyak pengajuan. Satu minggu ini kita akan mengirimkan drop air bersih untuk beberapa desa. Seminggu ini aja full, hampir tiap hari.
0: Hingga saat ini, distribusi telah dilakukan di 5 desa yang berada di 4 kecamatan, yakni Desa Mekarjaya, Cimahi, Cilayung, Cihanjaro, dan Karang Kancana.
4: Memasuki musim kemarau panjang, para petani di Kampung Sukasirna, Desa Mangunsari, Kecamatan Raja Polah, Kabupaten Tasikmalaya, memanfaatkan kincir air tradisional untuk menyelamatkan lahan pertanian mereka.
5: Kincir berbahan bambu ini berfungsi mengalirkan air dari Sungai Citandui ke sawah-sawah warga agar terhindar dari ancaman gagal panen. Teknologi kearifan lokal yang diandalkan secara turun-temurun ini terbukti sangat efisien. Satu unit kincir air mampu mengairi lahan sawah seluas 1 hektar secara bergantian dan beroperasi selama 24 jam penuh tanpa biaya bahan bakar. Salah seorang pembuat kincir air, Adim Dimyati, menjelaskan keuntungan ekonomis yang dirasakan para petani.
6: Pupuk bisa mengurangi ya?
7: Dikurangin. Biasanya 2 kali, ini 1 kali juga cukup.
6: 1 kali cukup?
7: Cukup.
6: Tadi Bapak mengatakan 1 kincir.
7: 1 hektar kurang lebih.
5: Pembuatan 1 unit kincir air menelan biaya sekitar 1,2 hingga 1,5 juta rupiah untuk membeli material bambu, kayu, leher besi, dan selang pengalir. Seluruh proses perakitan dilakukan secara gotong royong oleh belasan warga setempat tanpa menggunakan alokasi upah tenaga kerja. Praktisi kincir air generasi ketiga, Jalil, mengungkapkan daya tahan dan tantangan penggunaan kincir bambu.
8: Kalau pengerjaannya nih sama masyarakat, Pak.
9: Iya, sama masyarakat. Cuma 16 orang. Iya, yang bikin, yang kerjanya, gitu. Yeah. Kalau ada mah sumbangan dari pemerintah lah. Bayang satu.
5: Jika terjadi luapan sungai, keberadaan kincir air ini menjadi juru selamat utama petani Raja Polah Tasikmalaya di tengah teriknya musim kemarau. Warga berharap adanya perhatian dan bantuan subsidi material dari pemerintah daerah agar pengadaan kincir air dapat terus ditingkatkan.
10: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
11: Dipancarluaskan dari jalan

0: dengar radio. Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102 KOM RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Sudah sehat, Mbak?
4: Alhamdulillah sudah. Badan saya kemarin pegal-pegal. Gak enak pokoknya.
3: Syukurlah kalau gitu. Itu bawa apa, Mbak, di plastik?
4: Nah, ini yang membuat saya sehat kembali. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Saya konsumsi rutin. Alhamdulillah, badan enakan. Sekarang sehat kembali.
5: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, C, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015, 100% alami.

berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

Hari-hari S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university. Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webometrix. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya, sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta akreditasinya unggul, sob. Kalau lu mau, langsung aja, sob, daftar ke PMB Unicom 2026 secara online.

www.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unicom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.

0: lagi main game terus.
1: Indonesia, sertifikat internasional alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama, diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: AFM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Pak, Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu. Dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya, membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis, bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 08

081-1933-8838 081-1933-8838 Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

0: Tadi habis nyangkul di sawah.
1: Itu sih kena kutu air, Pak. Coba Mama lihat. Oh, iya bener. Ini mah kena kutu air.
0: Coba beliin minyak herbal Sultana, mah. Minyak herbal yang serbaguna di warung sebelah juga ada.
1: Iya, Pak. Yang besar aja ya, Pak.
0: Boleh. Minyak herbal Sultana ini kan baik untuk berbagai macam keluhan kulit seperti gatal-gatal, kena knalpot, alergi, dan lain-lain.
2: Minyak herbal Sultana untuk balur bisa membantu mengatasi digigit serangga, luka bakar, digigit kalajengking, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serba guna.

0: radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang. Flu.

0: tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru. Blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: tepuk tangannya untuk kita semuanya di sini.
1: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
2: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
3: Wih, hebat.
2: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
1: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
2: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
1: Sip!
4: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: pokoknya.
1: Syukurlah kalau gitu. Itu bawa apa mbak di plastik?
0: Nah, ini yang membuat saya sehat kembali. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Saya

0: konsumsi rutin. Alhamdulillah, badan enakan. Sekarang sehat kembali.
1: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan Nasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal lagi ngetop.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Matrix. Ini kampus sudah berbasis AI digital, website pmb.unik.id atau WhatsApp ke 0811 Prestasi Dunia World Class University.

0: radio yang paling asoy. Asik coy.
1: Pak, Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya, atau katarak dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojong Saria, RW 02, Nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821-1933-8838, 0821-1933-8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

0: Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: 102 Radionya Kota Bandung.

0: pilek bingung, sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: liburan yuk, Wi. Manjain mata.
1: Ayo, kemana? Ke lokasi yang tahun kemarin lagi.
0: Janganlah. Ke pantai kayaknya seru nih.
1: Boleh, ayo.
0: Oke. Oh iya, mata kamu emang gak pegel gitu? Tiap hari liatin komputer?
1: Enggak dong, aku rajin makan sayuran dan buah-buahan. Makanya mataku sehat. Selain itu, aku juga rajin minum kapsul Vitama, obat herbal yang bisa membantu memelihara kesehatan mata.
0: Padahal aku juga rajin makan sayur sama buah-buahan.
1: Iya, selain itu, kamu juga harus rajin minum kapsul Vitama. Nih, Vitama itu baik untuk penderita mata minus, glaukoma, mata rabun, mata merah, dan lain-lain.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glaukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 2015, 100% herbal alami, terbuat

0: mau kemana, Pak?
1: Ini mau beli minyak herbal Sultanah.
0: Oh, boleh saya nitip satu?
1: Boleh. Buat masnya? Atau buat siapa?
0: Buat saya, Pak. Kalau pulang dari sawah, kaki suka gatal-gatal.
1: Oh, iya.
2: Minyak herbal Sultanah sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015, 100% alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal Sultanah, minyak herbal serbaguna.

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Alhamdulillah. Ya Allah.
4: Kenapa, Din? Ada apa?
3: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
4: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
3: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
4: kenapa, Din?
3: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di Radio RCA Banjar.
4: Din, bukannya Radio RCA sekarang udah bisa streaming?
3: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
4: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
3: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
4: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
3: Coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu.
4: Ketik

0: Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: Berikut kisahnya pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tante Melvi, alamat Lebak Sulor, RT 3 RW 2 Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Sebelum saya mengkonsumsi Habutop, kaki saya terasa pegal, kaku, juga penglihatan agak buram, susah tidur. Setelah saya mendengar sebuah iklan yang ada di radio, akhirnya saya mencoba untuk membeli Habutop. Saya beli yang isi 200 kapsul, sudah habis 3 botol. Alhamdulillah, setelah saya mengkonsumsi Habutop, apa yang saya rasa dalam keluhan sakit saya sembuh. Dan apa yang saya jalani, alhamdulillah juga

0: sehari-hari lancar. Mari pendengar radio, apabila punya keluhan sakit seperti saya, segeralah mengkonsumsi Habutop. Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: Sakit ya, Bu?
1: Dibersihkan menggunakan air aja nggak cukup, Pak. Bapak butuh obat mata yang efektif.
2: Di radio, obat mata Vitama. Saya mencobanya. Alhamdulillah.
0: Bu, ada iklan testimoni mata tuh. Coba volume radionya kerasin.
2: Atau yang punya keluhan sakit mata seperti saya.
0: Setelah dengar testimoni, Bapak jadi tertarik, Bu. Tadi nama obatnya Vitama ya?
1: Iya, benar Pak. Nama obatnya Vitama. Bisa membantu memelihara kesehatan mata. Testimoninya juga sama seperti keluhan Bapak. Ya udah, karena udah malam, Ibu pesan lewat COD aja ya Pak, Vitamanya.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata. Bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001-2015, 100% herbal alami. Terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah

0: Kelapa Bangja.
1: Pendengara, dengan salah satu pengguna minyak herbal
2: Sultana bisa mengenal minyak herbal Sultana.
3: Saya mengenal Sultana karena sering mendengar dari radio.
2: Kalau begitu bisa ceritakan juga Bu, pengalamannya menggunakan minyak herbal Sultana.
3: Iya, awalnya mulanya pipi terasa gatel, terus kayak ada jendolan atau bentol, terus aku olesin pakai Sultana sehari 3 kali. Alhamdulillah, bentolannya kempes terus enggak. Iya, buat pendengar yang punya keluhan seperti saya, silakan menggunakan minyak herbal Sultana. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna.
2: Terima kasih Ibu atas waktunya.
3: Terima kasih juga.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: follow media sosial RCA. Instagram @rcafm_banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @rca.fm.banjar.fm.banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.
1: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yayat Sudarajat, umur 50 tahun, alamat Kampung Legok Pesitan, Desa Pasilanggan, Kecamatan Jelas, Kabupaten Lebak, Banten. Saya mau berbagi pengalaman bahwa saya punya keluhan lambung dan kaki selalu pegal-pegal setiap hari saya pergi ke kebun atau sawah. Di bulan Rajab sekarang saya sedang menjalankan puasa Rajab. Sesudah sahur saya minum Habutop 2 kapsul. Yang tadinya lambung saya suka kambuh, dan kalau puasa tidak kuat seharian. Alhamdulillah setelah rutin minum Habutop, lambung saya sudah tidak kambuh lagi. Bahkan sampai sekarang saya masih puasa Rajab. Buat semuanya yang punya keluhan seperti saya, boleh dicoba langsung beli Habutop di agen terdekat. Habutop memang sudah terbukti. Terima kasih ya Allah, Habutopnya obat herbal, ramuan Arab yang paling top

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta akreditasi-akreditasinya unggul.

ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.

0: RCA, radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Pak, Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit saraf, penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 Nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah Pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

Yang mau cuan, just merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Neng, sini Neng.
4: Iya, gimana Pak?
3: Coba downloadin lagu yang kayak gini. Hanya dia.
4: Emang Bapak gak bisa?
3: Nah, tulisannya kecil-kecil gak jelas.
4: Itu mah mata Bapak aja yang kurang jelas. Rajin minum kapsul Vitama, Pak. Solusi kesehatan mata.
3: Oke, siap Bapak minum.

Hitama Denatur. Hitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Hitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Hitama

0: Menara Shanghai. Salam. Terima kasih.
1: Alhamdulillah,
2: wis lah. Flu. Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
1: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru. Blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Radio yang paling asoy. Asyik coy.

0: pendengar. Nah,
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tari dari Kalirejo. Saya mau berbagi pengalaman. Belum lama ini kaki saya kesleo, kaki saya bengkak dan sangat sakit buat berjalan. Alhamdulillah saya selalu sedia minyak herbal serbaguna sultana dari PT Donatur Indonesia. Saya balur kaki saya dengan minyak sultana sambil saya urut pelan-pelan. Saya ulangi terus sampai berkali-kali dan alhamdulillah bengkak perlahan kempes sampai akhirnya benar-benar tidak bengkak. Dan saya bisa kembali untuk aktivitas. Minyak urut herbal serbaguna sultana memang luar biasa. Saya rekomendasikan bagi para pendengar radio dimanapun berada untuk selalu sedia minyak herbal serbaguna sultana produksi PT Donatur Indonesia. Karena banyak sekali manfaatnya yang bisa dibeli di apotek atau agen yang terdekat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa, Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama.

0: akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa, Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

0: Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.
1: Dipancarluaskan dari jalan

0: Sudah sehat, Mbak?
1: Alhamdulillah, sudah. Badan saya kemarin pegal-pegal. Gak enak pokoknya.
0: Syukurlah kalau gitu. Itu bawa apa, Mbak, di plastik?
1: Nah, ini yang membuat saya sehat kembali. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Saya konsumsi rutin. Alhamdulillah, badan enakan. Sekarang sehat kembali.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: mending kalau dapat uang. Dapat uang enggak, yang ada malah merusak mata.
1: Kan aku rajin minum Vitama, obat herbal yang bisa membantu memelihara kesehatan mata.
0: Meskipun begitu, kamu juga harus menjaga kesehatan mata kamu. Udah, matiin HP-nya. Bantu ibu beres-beres.
1: Ya udah, Bu. Iya.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.

360.000-an per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun siap banget deh bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong. Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webometrics. Ini kampus sudah

berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya, Sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta akreditasi-akreditasinya unggul, Sob. Kalau lu mau, langsung aja, Sob, daftar ke PMB Unicom 2026 secara online atau via handphone. Lo tinggal akses aja ke website pmb.unicom.ac.id atau WhatsApp ke 0811 8888 4233, karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi, Sob? Langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unicom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.

0: 102.1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Pak, Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu.

akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru. Blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Mau kemana, Pak?
2: Ini mau beli minyak herbal Sultana.
1: Oh, boleh saya nitip satu?
2: Boleh. Buat masnya atau buat siapa?
1: Buat saya, Pak. Kalau pulang dari sawah, kaki suka gatal-gatal.
2: Oh iya, cocok itu, Mas. Pakai minyak herbal Sultana, minyak herbal yang serbaguna. Ini baik sekali bagi penderita gatal-gatal dan keluhan penyakit kulit lainnya.
3: Minyak herbal Sultana, baik bagi yang menderita luka bakar, digigit serangga, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015, 100% alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.
4: Di Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM, Jalan Tentara Pelajar Belakang nomor 50 Kota Banjar.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise. Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Sudah sehat, Mak?
4: Alhamdulillah, sudah. Badan saya kemarin pegal-pegal. Gak enak pokoknya.
3: Syukurlah kalau gitu. Itu bawa apa, Mbak, di plastik?
4: Nah, ini yang membuat saya sehat kembali. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Saya konsumsi rutin. Alhamdulillah, badan enakan. Sekarang sehat kembali.
5: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Aduh, kerja di depan komputer terus, mata jadi pegel. Besok minggu, liburan yuk, Wi. Manjain mata.
1: Ayo, kemana? Ke lokasi yang tahun kemarin lagi.
0: Janganlah. Ke pantai, kayaknya seru nih.
1: Boleh, ayo.
0: Oke. Oh iya, mata kamu emang gak pegel gitu? Tiap hari liatin komputer?
1: Enggak dong, aku rajin makan sayuran dan buah-buahan. Makanya mataku sehat. Selain itu, aku juga rajin minum kapsul Vitama, obat herbal yang bisa membantu memelihara kesehatan mata.
0: Padahal aku juga rajin makan sayur sama buah-buahan.
1: Iya, selain itu, kamu juga harus rajin minum kapsul Vitama. Nih, Vitama itu baik untuk penderita mata minus, glaukoma, mata rabun, mata merah, dan lain-lain.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glaukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna minyak herbal Sultana.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat malam Ibu.
2: Selamat malam juga Noknyanya.
1: Ibu bisa menceritakan Bu awalnya bisa mengenal minyak herbal Sultana?
2: Saya mengenal Sultana karena sering mendengar dari radio.
1: Kalau begitu bisa ceritakan juga Bu pengalamannya menggunakan minyak herbal Sultana?
2: Iya, awalnya mulanya pipi terasa gatel, terus kayak ada cendolan atau bentol, terus aku olesin pakai Sultana sehari 3 kali. Alhamdulillah bentolannya kempes, terus nggak gatel lagi. Lama-lama bentolannya kering.
1: Alhamdulillah Ibu ya.
2: Alhamdulillah.
1: Kalau begitu minta ini Bu, minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Ibu.
2: Iya, buat pendengar yang punya keluhan seperti saya, silahkan menggunakan minyak herbal Sultana. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna.
1: Terima kasih Ibu atas waktunya.
2: Terima kasih juga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta

www.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.
0: Flu.

0: tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru. Blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Radio Cempaka Angkasa, RCA.
4: Radio yang paling asoy. Asyik coy.

0: Namun Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
1: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store Noise.
0: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
1: Sip. Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik Radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: Radio FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tante Melvi, alamat Lebak Sulor, RT 3, RW 2, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Sebelum saya mengkonsumsi Habutop, kaki saya terasa pegal, kaku, juga penglihatan agak buram, susah tidur. Setelah saya mendengar sebuah iklan yang ada di radio, akhirnya saya mencoba untuk membeli Habutop. Saya beli yang isi 200 kapsul, sudah habis 3 botol. Alhamdulillah, setelah saya mengkonsumsi Habutop, apa yang saya rasa dalam keluhan sakit saya sembuh. Dan apa yang saya jalani, alhamdulillah juga aktivitas rumah tangga sehari-hari lancar. Mari pendengar radio, apabila punya keluhan sakit seperti saya, segeralah mengkonsumsi Habutop. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: pagi main game terus.
1: Seru nih Bu, menang terus.
0: Mending kalau dapat uang. Dapat uang enggak, yang ada malah merusak mata.
1: Kan aku rajin minum Vitama, obat herbal yang bisa membantu memelihara kesehatan mata.
0: Meskipun begitu, kamu juga harus menjaga kesehatan mata kamu. Udah, matiin HP-nya. Bantu ibu beres-beres.
1: Ya udah Bu, iya.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.

0: Indonesia. Sepakat Angkasa RCA.
1: Radio yang paling asoy. Asyik coy.
2: Pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Sultana.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tari dari Kalirejo. Saya mau berbagi pengalaman. Belum lama ini kaki saya kesleo, kaki saya bengkak dan sangat sakit buat berjalan. Alhamdulillah saya selalu sedia minyak herbal serbaguna Sultana dari PT Donatur Indonesia. Saya balur kaki saya dengan minyak Sultana sambil saya urut pelan-pelan. Saya ulangi terus sampai berkali-kali dan alhamdulillah bengkak perlahan kempes sampai akhirnya benar-benar tidak bengkak. Dan saya bisa kembali untuk aktivitas. Minyak urut herbal serbaguna Sultana memang luar biasa. Saya rekomendasikan bagi para pendengar radio dimanapun berada untuk selalu sedia minyak herbal serbaguna Sultana produksi PT Donatur Indonesia. Karena banyak sekali manfaatnya yang bisa dibeli di apotek atau agen yang terdekat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: admin, laporan yang saya minta mana? Kok belum selesai?
1: Iya, maaf, Pak. Besok saya kerjakan.
0: Oke, saya tunggu sebelum jam 12 siang. Harus selesai.
1: Iya, Pak.
2: Kenapa, Mbak? Kok pucat mukanya?
1: Aku habis diomelin bos, gara-gara belum ngerjain laporan. Besok sebelum jam 12 siang harus selesai semua.
2: Gak apa-apa, Mbak. Untungnya bos kita baik. Masih dikasih waktu.
1: Iya, Mbak. Duh, ini juga asam lambung aku kambuh kayaknya. Mual, pusing.
2: Rutin minum kapsul Habutop, Mbak. Obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop. Kapsul Habutop baik bagi penderita asam lambung supaya nggak kambuh-kambuh lagi.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: RCA, radio yang paling asoy, asik coy.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
2: Pendengar, saya posisi di kediaman Ami Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Denatur Indonesia Group. Assalamualaikum, Ami Bakar Madu.
3: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
2: Alhamdulillah baik. Kabar Ami Bakar Madu sendiri bagaimana?
3: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
2: Ya, ini saya mau menanyakan, Ami punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Denatur Indonesia Group?
3: Saya itu punya keluhan, kadang-kadang saya BAB-nya susah, kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari, dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit, mungkin ada lambungnya gitu loh.
2: Jadi setelah minum Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk kami Bakar Madu. Apa pesan Ami Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
3: Untuk pesan saya, yang punya keluhan seperti saya, coba dulu konsumsi Habutop.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutok.
1: Pendengar, kali ini saya akan mengunjungi salah satu pengguna Habutok. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Edi.
1: Pak Edi, alamatnya di mana, Pak?
2: Di Kampung Surabaya Tengah, RT 14, RW 06, Desa Sawah Kulon, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
1: Sebelum mengkonsumsi Habutok, apa yang Bapak keluhkan?
2: Saya menderita sakit lambung sama asam urat, sakit gitu. Waktu itu udah ke dokter, tapi nggak sembuh-sembuh gitu. Setelah mendengar dari radio ada obat Habutok, saya langsung beli dan saya langsung minum obat Habutok. Baru beberapa kapsul, ternyata Habutok cocok buat saya langsung sembuh gitu, langsung beraktivitas lagi, bisa kerja lagi.
1: Bapak terus mengkonsumsi ya, sampai sekarang sudah habis berapa botol, Pak?
2: Saya terus mengkonsumsi, sampai sekarang udah habis 4 botol.
1: Pak Edi tahu Habutok dari radio ya, Pak ya?
2: Iya.
1: Pesan-pesan untuk pendengar radio, Pak?
2: Untuk para pendengar, kalau punya keluhan seperti saya, minum aja Habutok, karena Habutok obat yang ampuh lah gitu buat penyakit, segala macam penyakit. Habutok, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop. Top, top, top.
1: Pak Edi, terima kasih atas wawancaranya, Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Bapak namanya siapa, Pak?
2: Nami Abdi Supardi.
1: Bapak Supardi ya. Alamatnya di mana, Pak?
2: Alamat Kampung Cikaret, Kecamatan Cikesi, Kabupaten Pandeglang.
1: Iya, Bapak sebelumnya punya keluhan apa, Pak?
2: Keluhannya macam-macam, asam urat, sengsirumun, dalemper, sesak napas, mual-mual.
1: Banyak ya, Pak, komplikasi. Banyak, sudah lama Bapak merasakan keluhan itu?
2: Bilang langsung karena 5 tahunan.
1: Sudah 5 tahun. Iya. Terus Bapak

0: ya Pak ya. Dah, setelah Bapak mengkonsumsi obat Habutop yang paling ngetop, apa yang Bapak rasakan sekarang Pak?
1: Alhamdulillah agak mendingan.
0: Agak mendingan. Habis berapa botol Bapak?
1: 2 botol sekarang beli lagi.
0: Wah.
1: Sekarang.
0: Alhamdulillah sekarang sudah mendingan. Yang tadinya punya keluhan hampir 5 tahun ya Pak, komplikasi setelah mengkonsumsi Habutop, sekarang penyakitnya berangsur membaik ya Pak.
1: Baik.
0: Saran untuk masyarakat luasnya Pak untuk mengkonsumsi Habutopnya?
1: Dulur-dulur Batu Selembur, Barayan Sakota, khususnya orang Cikaret, umumnya di mana Bayang Ayana, namun anu gaduh keluhan sama model Abdi, yuk orang meser Habutop anu paling ngetop.
0: Ini real ya Pak, tidak ada dibuat-buat ya Pak ya?
1: Nggak ada, ini mah khusus Abdi pribadi.
0: Iya, hatur nuhun Bapak Seto Acana. Mudah-mudahan Bapak penyakit ataupun keluhan yang Bapak rasakan membaik dan sehat kembali ya Pak.
1: Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin.
0: Iya, Nia pamit ya Pak ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam.
1: Mohon maaf Ibu, dengan Ibu siapa, dari mana?
2: Siti Mastah dari Koncang.
1: Dari Koncang. Ibu umurnya berapa Ibu?
2: 62.
1: 62 tahun. Ibu sebelumnya punya keluhan apa ini Bu?
2: Kakak dokter ada komplikasi.
1: Komplikasi?
2: Iya, darah tinggi, kolesterol, asam urat, lambung. Udah komplikasi taris.
1: Jadi udah lama Ibu ya?
2: Iya udah lama, udah 4 tahunan kali ya.
1: Oh udah 4 tahun ya. Nah Ibu setelah konsumsi Habutop Denatur, apa yang dirasa Ibu?
2: Alhamdulillah bisa ngomong ya. Tadinya ngomong gak jelas, bindeng tehnya. Terus sekarang udah bisa ngomong lancar, cuman agak ngap sedikit sama Mila. Kami udah bisa ngepel ini. Tadinya makan bisa kaku.
1: Oh sekarang udah bisa ya Bu ya?
2: Iya alhamdulillah udah bisa.
1: Alhamdulillah.
2: Bisa ngomong sedikit udah lancar. Cuman anggap sedikit, cuman ini udah bisa ngelih. Jadi gak bisa nukuk.
1: Berarti udah
2: Alhamdulillah ada perubahan.
1: Ibu udah konsumsi Habutop berapa botol nih Bu?
2: Satu
1: dua sama yang ini ya?
2: Iya,
1: yang
2: dua,
1: isi 200 kapsul.
2: Iya.
1: Oke, Ibu buat pendengar kira-kira ada sarannya enggak nih buat pendengar?
2: Mudah-mudahan yang seperti yang sakit kayak saya biar ikutan minum Habutop karena udah terasa khasiatnya.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Baik Ibu, terima kasih Ibu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asor.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

0: Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.
1: Radio Cempaka Angkasa RCA.
2: Radio yang paling asoy.

Investasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu. Dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh. Dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821-1933-8838, 0821-1933-8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilyas, alamat dari Bakan Buar, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata berair dan penglihatan saya kurang jelas. Lalu setelah saya mendengar iklan dari radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sehat. Buat pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Terima kasih Vitama Kesehatan Mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu

0: radio yang paling asoy. Asik coy.
1: Neng, sini Neng.
2: Iya, gimana Pak?
1: Coba downloadin lagu yang kayak gini. Hanya dia, dia, dia, dia.
2: Emang Bapak nggak bisa?
1: Nah, tulisannya kecil-kecil nggak jelas.
2: Itu mah mata Bapak aja yang kurang jelas. Rajin minum kapsul Vitama, Pak. Solusi kesehatan mata.
1: Oke, siap Bapak minum.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

0: Kenapa teh? Matanya kok dicipit-cipitin gitu?
1: Eh, mata teteh gatel, agak perih.
0: Ya, tinggal digaruk aja.
1: Is, kamu ini, sana mandi. Udah siang belum mandi.
0: Nanti kalau mau berangkat.
1: Emang mau kemana?
0: Mau ke kota dong.
1: Nanti beliin kapsul Vitama ya.
0: Buat apa?
1: Buat mata merah, gatal, perih, dan lain-lain. Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 2015, 100% herbal alami, terbuat dari

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iis Harliana dari Bakanbuer, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata buram dan ada bayangan hitam di mata saya, atau sering juga disebut floaters. Lalu setelah saya mendengar ada iklan di radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum

0: Vitama Kesehatan Mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sudah sehat. Terima kasih Vitama. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

follow media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Ami Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natura Indonesia Group. Assalamualaikum, Ami.
2: Salah satu produk grup saya itu punya keluhan, kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit, mungkin ada lambungnya gitu loh.
1: Jadi setelah minum Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk kami Bakar Madu. Apa pesan Ami Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
2: Untuk pesan saya yang punya keluhan seperti saya, coba dulu ya, coba dulu konsumsi Habutop ya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu, coba dulu baru komentar itu. Terima kasih Kang Bawor.
1: Iya, terima kasih. Dan keluhan penyakit akan menjadi menuju ke kesehatan untuk Ami Bakar Madu bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi

0: merupakan angkasa. RCA,
1: radio yang paling asoy. Asyik coy.
2: Yuk, yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
1: Assalamualaikum, nama saya Aryu dari Cimanggu. Saya mau bercerita, kemarin anak saya ada terkena sakit herpes sama gatel-gatel. Setelah saya dengar dari radio, ada minyak herbal Sultana. Nah, saya inisiatif mau mencoba. Setelah itu, saya coba, saya taruh di kaki anak saya. Selang berapa hari, alhamdulillah sembuh. Sekarang udah tidak gatal-gatal lagi. Saran saya yang mempunyai anak, jika ada terkena gatal-gatal, coba dengan minyak herbal Sultana. Minyak herbal serbaguna. Terima kasih. Wassalamualaikum.

Ya, assalamualaikum. Selamat malam semuanya, Mita Eca. Cik, cik. Pecinta lagu-lagu nostalgia, lagu-lagu kenangan. Ya, alhamdulillah malam ini hari Senin, akhir Agustus ya, 31 Agustus 2026. Ya, jumpa lagi di Melody Memory. Biasa bersama produk Denatur ya, Habatop, Habotop, Pitama, Sultana dan produk lainnya ya. Silakan bisa dibeli di HCA, di agen-agen, atau bisa pesan lewat WA ya. Sudah jam 7 lebih 22 menit ya. Tadi sudah ada beberapa lagu pembuka, di antaranya barusan ada Jayanti Mandasari, Darling ya. Kita langsung ke pesan, sudah ada siapa ya? Oh, Neneng di Jeddah, Buanka. Ini Neneng, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagunya apa Neneng? Oh, Cinta dan Permata. Ya, oh, biasa Neneng lagunya ya. Salam buat Mama Nelly, Bunda Nikan, Mama Devina, Bunda Rati, Tereni Mei-Mei, Pak Edi, Kang Ujes, Kang Aco, Aki Malabar. Terima kasih. Iya, sama-sama. Ya, biasa Neneng Eng lagunya Cinta dan Permata ya. Ada Mama AA, assalamualaikum. Waalaikumsalam ya, saat malam semuanya. Lagunya Mencari Alasan buat yang sisiaran, moga sehat selalu. Terima kasih. Amin ya rabbal alamin. Terus ada Reni Mei-Mei, ada Butin Anggrek Ungu, terus ada Teh Hendra, ada AF juga, Asif Morsa nanti lagi ya. Oke, ini lagunya belum, ini belum searching lagu dulu ya ini.

0: RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Pak, Bu, Opi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu. Dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya, membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis, bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim.

0: yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah pesantren Al-Quran Cijantu. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.
1: Ya, kembali Melodi Memori, lagu-lagu pop nostalgia, lagu-lagu pop kenangan. Nanti lagunya yang orisinil apa yang mana, Neneng Cinta dan Permatanya? Ini ada yang orisinilnya dari Panbars ya. Terus Mama Mencari Alasan dari Axis. Ada siapa lagi? Ada Reni Mei Mei dari Gunung Cupo. Salam buat Teh Hendra, Mama Depina, Kang Darsa, Kang Ceng XSB, Teh Imas, Bunda Ratih, Pak Edi, Sinang Laut. Lagunya Why Do You Love Me dari Kus Plus. Ya Allah, dulu di rapot berapa Reni itunya bahasa Inggrisnya. Teh Jai dulu yang suka lagu ini ya. Teh Jai itu sama Pak RW nya sok Pak Ajat. Ya halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Di Habatop,
2: obat herbal yang paling ngetop yang... Ramuan Arab yang diproduksi oleh PT Denatur Indonesia
1: Denatur Cilacap. Iya
2: ya, betul.
1: Sehat Pak Ajat?
2: Alhamdulillah. Gimana kebaliknya Kang Andri?
1: Sehat Alhamdulillah.
2: Oh gitu. Kalau sehat. Gimana sehat. Merdekanya itu?
1: Merdeka sudah?
2: Ya, sudah akhir ya.
1: Sudah sekarang beres.
2: Beres besok tanggal 1.
1: Sudah September besok ya.
2: Iya September, tapi aku mah nggak bisa ngambil itu upah GBHN.
1: Oh, Min apa gimana Pak Ajat?
2: Gaji banyak hutang
1: sama. Iya. So, katu lagunya apa?
2: Dukung aja yang barusan teh siapa yang Why Do You Love Me teh siapa?
1: Barusan teh Reni Mei Mei.
2: Iya teh Reni Mei Mei.
1: Why Do You Love Me?
2: Ya, setuju buat teh Reni Mei Mei ya.
1: So sweet and tenderly senangnya.
2: Mantap. Mantap kan bahasa Inggrisnya dulu kuliahnya di Prancis mungkin ya.
1: Peranakan
2: di apa kuliahnya di Malaysia?
1: Peranakan Cisaga.
2: Oh gitu. Buat Kang Ceng XSB ya.
1: Iya tidak sama... ada kabar itu tahu.
2: Oh nggak ada kabar. Oh,
1: sudah. Karena mudah-mudahan sehat Kang Ceng ya.
2: Ya mudah-mudahan sehat tidak pindah ke Uruguay. Buat Bunda Ratih.
1: Bunda Ratih.
2: Ya. Selamat malam. Ya. Mudah-mudahan pada kesempatan malam hari ini ada di dalam kebahagiaan,
1: amin,
2: tidak kekurangan sesuatu apapun. Hari esok lebih baik daripada hari sekarang.
1: Iya.
2: Dan dimudahkan rezekinya, panjangkan umurnya,
1: amin. Gitu kan? Ya Rabbal Alamin. Iya.
2: Itu buat Bunda Ratih di Sinjai, buat anggrek ungu ya di Lemah Sunyi ya.
1: Iya, anggrek ungu ya. Ada di Lembah Sunyi ya. Sudah ada dokter hadir.
2: Selamat malam juga pada kesempatan malam hari ini. Apa kabar pada kesempatan malam hari ini ya? Dan ada dalam kesehatan. Juga buat
1: siapa?
2: Kasihku yang tercinta, yang paling disayang, yang paling diingat-ingat setiap saat. Buat Teh Ai ya, di sana.
1: Ada terus gimana itunya?
2: Gak tahu.
1: Gimana reaksi? Senya itu.
2: Jadi bertepuk sebelah tangan.
1: Wah disada itu.
2: Jadi pak ke.
1: Ya.
2: Saya jadi pengin kaldianya nggak mau.
1: Oh iyalah
2: ya,
1: seperti.
2: Mungkin bagi saya mah anugerah kalau mencintai Teh Ai, tapi Teh Ai mungkin
1: sih pak. Ya seperti susah sih pak. Jadi seperti lagu Doa Sumbang ada tuh ceritanya yang. Bogoh si A, bogoh KB, si B, bogoh KC, ya C, bogoh gitu. KD. Jadi susah sih. Pabaliut ya susah iya. Yang nyambung mah.
2: Iya. Mungkin TAI pemandangnya kepada saya itu GBHN.
1: Oh iya, iya.
2: Mungkin dapat resiko katanya gitu. Kalau gaji bea kutang namaan mah.
1: Harus nombok.
2: Harus nombok gitu. Ya mudah-mudahan TAI ya. Udah merasa tersinggung
1: ilmanya
2: kanda di udara gitu kan ya ini mah intermesio lah biasa. Tapi ya kalau betul-betul saya mah masih single parent nggak apa-apa
1: iya sok
2: gitu.

0: juga berharap.
1: Yeah.
0: Karena saya juga memerlukan seorang pendamping.
1: Oh iya yeah, ya. Yeah.
0: Sudah hampir 4 tahun saya ini menduda. Iya,
1: promosi lah.
0: Ini promosi yang enggak bayar.
1: Gratisan ya.
0: Gratisan ya. Buat Teh Bunga beserta keluarga juga putra atau putrinya, selamat pada kesempatan malam hari ini. Selamat berbahagia beserta keluarga dan songsonglah hari esok lebih baik daripada hari sekarang.
1: Iya, amin.
0: Juga buat
1: siapa?
0: Show Maestro ya, Pak Hermawan juga.
1: Iya.
0: Juga buat Kang Pak Asep juga di.
1: Pak Asep di mana?
0: Di Pawindan.
1: Pawindan,
0: ya.
1: Oh iya ya. Pawindan.
0: Pawindan, Pak Asep juga Kang
1: siapa lagi?
0: Kilayung, nah Kilayung juga
1: di
0: apa tuh di Maranjaya.
1: Oh di Maranjaya.
0: Di Pasir Batang.
1: Pasir Batang,
0: ya.
1: Karuhun saya dulu ya. Dari Pasir Batang.
0: Ya itu Akilayung. Juga buat Ma Aci, buat Teh Yeni. Kalau tadi Mareni Mei, ini Ma Yeni.
1: Gitu oh kan? Yeni.
0: Buat
1: siapa?
0: Mama Dina. Buat siapa lagi ya?
1: So.
0: Yang pengen diabsen, coba ngacung atau yang pengen diabsen sama si aku, aduh. Gak ada yang nyolok ke sini ya, biasanya ada yang nyolok kan, tolong katanya gitu. Ya begitu aja lah lagunya, saya tunggu dan
1: siap.
0: Buat Andri selamat melaksanakan tugas sampai tuntas.
1: Iya, terima kasih.
0: Dan mudah-mudahan ada dalam lindungan Allah
1: Subhanahu wa taala. Amin. Amin.
0: Mudahkan rezekinya dan diberikan panjang umur dan ada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
0: Jangan ikuti saya GBHN ya nanti ya. Makasih Kang Andri.
1: Yo, sama-sama. Waalaikumsalam Pak Ajat ya. Iya, Neneng di Jeddah Bonka. Neneng biasa, Cinta dan Permata. Yang orsinil Neneng ini ya dari Panjaitan bersaudara ya Bang Beni dan kawan-kawan.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.
4: Cempaka Angkasa, RCA.
5: Radio yang paling asoy. Asyik coy.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutong.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak siapa namanya, dari mana Pak?
2: Bapak Rahmat dari Pakun N.
1: Barusan Bapak kelihatan membeli Habutop ya. Bapak ini Habutop buat siapa sih?
2: Buat ayah saya Pak. Punya penyakit diabetes.
1: Udah
2: sekitar 3 tahunan. Lebih lah 3 tahun ini.
1: Selalu mengkonsumsi
2: Habutop.
1: Habutop. Ya. Apa udah minum ini kelihatannya gimana Bapak?
2: Ya,
1: Bapak ayahnya gitu.
2: Oh iya, kelihatannya ada perubahan lah.
1: Oh iya, ya, ada perkembangan
2: ya.
1: Bapak ayahnya siapa Pak namanya?
2: Bapak Suparto.
1: Emang usianya berapa tahun?
2: 83 tahun.
1: Jadi bekas Habutop. Alhamdulillah selama 3 tahun mengkonsumsi.
2: Iya, mengkonsumsi
1: Habutop. Nah, Bapak emang sebelumnya tahu dari mana ada Habutop?
2: Ya dari itu, dari radio.
1: Dari radio. Pesan-pesan untuk radio ataupun yang lainnya.
2: Pesan untuk yang keluhan Pak, seperti Bapak
1: ya, diabetes ya.
2: Silakan mencoba pakai Habutop. Habutop obat herbal yang paling cocok.
1: Terima kasih ya Pak, ya. Sembuh ya.
2: Amin.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu

Dan ada AF, ini Asep Warsa daftar hadir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi lembur di Kubang Calingcing, Sasak Merah. Ya, oh, Kubang Calingcing itu dulu Mahdian, dulu ya Mahdian. Salah satu pelanggan itu habutopnya dari Kubang Calingcing. Oh, sebelah sana ya. Terus ada, oke, siapa lagi ya? Ada Teh Hendra, assalamualaikum, waalaikumsalam. Lagunya antara Sukamukti dan Pintu. Cina ulo dikait-kaitin, ini pasti Teh ini ya. Tidak direnceng-renceng Teh Hendra ini nanti ya. Dikirim buat ini Mei-Mei, Wadedi, Benah, Masri, Alpulaki di Cikupa. Istimewa buat Ayang di Pintu yang makin aham azah. Buat makasih sudah dibacakan. Ya, terima kasih kembali Teh Hendra. Aduh, sudah enggak kuku Teh Hendra ya. Nangga Persib atau Teh Hendra isukan ya. Di mana lapangnya, kalau di lapang mana? Di Citangkurak ya, Teh Hendra. Terus ada siapa lagi? Pak Edi, Pak Edi Sinang Laut, selamat malam Kang, moga sehat selalu, amin. Absen buat Neneng sama AF-nya, disapih dulu cina AF-nya lagi itu lembur di Kubang Calingcing. Teh Siti, Teh Ismai, Aki Malabar, Kang Ujes, Kang Ajay, Pak Tarso, moga sehat semuanya. Lagunya Mengapa dari Kusplo spesial buat Akang, moga sehat sejahtera, amin. Tambahan buat Teh Reni Mei-Mei, terima kasih lagunya. Iya, terus ada Bunda Niken juga daftar hadir. Ada siapa lagi? Ada Butin Anggrek Ungu di Lembah Sunyi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Melodi Memori lagunya Kisah Kasih di Sekolah. Dari Obi Mesa, salamnya buat yang sesiaran, moga sehat selalu. Buat Bunda Niken di Tisaga Kota, dan buat semuanya moga sehat. Dari Butin Anggrek Ungu di Lembah Sunyi, Kisah Kasih di Sekolah. Ya, zaman Butin dulu gimana? Itu tren seragamnya Butin, mungkin cut bray ya, celana prianya, terus bajunya baju yang ketat mungkin ya. Iya, ini lagu siapa tadi Teh? Iya, buat Reni Mei-Mei didukung sama Pak Aja. Teh Jai juga dulu suka lagu ini ya, Teh Jai. Why do you love me so sweet and tenderly, cenayan.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum, nama saya Bu Narsiti dari Mulyadadi RT 03 RW 02. Saya mau cerita, dulunya saya mata saya sakit. Saya mendengar dari radio kapsul Vitama. Saya langsung beli, sudah habis 2 botol. Sekarang mata saya udah agak mendingan. Sekarang sudah jelas lagi. Buat pendengar yang mungkin yang punya keluhan seperti saya, silakan menggunakan Vitama yang bisa memelihara kesehatan mata. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

Baca dari siapa ya? Peti curug di Cikawung Bojong. Habat top, buat herbal paling top. Di Cikawung Bojong lagunya Gerimis Mengundang. Dikirimin buat Teh Neni dan buat semua Mita SCA. Buat makasih dan bertugas. Ya, sama-sama. Terima kasih kembali ya. Ya, saat malam juga buat di Primbon SCA ada siapa ini ya? Teh Neni, terus Aganis di Gang Ismaya, Wahemen, Mama Hatih Sinjai, Bunda Rati, Ayah Iqbal, Teh Bunga, ya Isi Binangki, Teh Imas, Mama Tuti Cibulan, terus Mama Nani, Teh Ismai, Mama Wulan, ya Mas Abimanyu, Teh Bungsu, siapa lagi ini Mas Wonggo, Mas DME, Teh Leo, Bunda Mawar, Cipe, ya. Mbah Abret, Mama Oci, Mama Nelly, Iksan, terus Kang Darsa, Teh Indri, Aki Malabar, Mama Depina, Teh Ana Jahit di Burlong, terus siapa lagi? Ya semuanya, Apih di Sinjai, Umi Cendana, ya.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Heni Nurhaeni yang beralamat RT 01 RW 2 Dusun Sukaharja, Desa Petir Hilir, Baregbeg, Ciamis. Saya punya keluhan suka meriang, pegal-pegal, sakit gigi, masuk angin. Saya dengar dari tetangga ada minyak herbal serbaguna yang namanya Sultana. Setelah itu saya coba pemakaian Sultana. Sekarang sudah 6 kali pemakaian. Alhamdulillah dengan wasilah pemakaian Sultana, keluhan yang ada di badan saya hilang. Kepada para pendengar, silakan coba minyak herbal Sultana. Minyak herbal Sultana serbaguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.

dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis, bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, struk dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 Nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah Pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

Yang mau cuan, just merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau

Ya, waktunya tinggal 3 menit lagi ada Hotel Leopas, waktunya masih kebagian ya. Hadir lagunya Hengki Supit, Isi Hati. Oh, baru pulang mungkin Teh Leo ya, baru pulang dari ini, dari Purwokerto. Bisa selonjoran ya, ya cangke kalau di mobil ya. Salam buat siapa, Mas Demen, makasih sudah nganter ke Purwokerto. Iya Teh Leo, terima kasih. Isi Hati Hengki Supit, ini jadi ingat tahun berapa dulu, tahun 97 tuh, waktu jadi anak kos di Jalan Pembangunan ya, di Tarogong Garut dulu. Aduh, nasib anak kos ya, zaman itu dulu mie goreng jumbo tuh yang iklannya siapa, Mandra ya. Ya, nanti dilanjut Mitra Ece lagu-lagu dangdut lawas nanti ya. Bisa WA lagi nanti di 081313458622. Ya, Teo, ini Isi Hatinya yang kesupi. Selamat malam semuanya. Jumpa lagi besok selepas Isya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra. Di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu.

0: ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

Ya, assalamualaikum, selamat malam semuanya. Mita Eca, pecinta lagu-lagu dangdut lawas, jumpa lagi ya di Eca lagu-lagu dangdut lawas. Dan masih bersama Abu Top, Pitama, Sultana, dan produk lainnya dari Denatur ya. Bisa dibeli di Eca, di agen-agen, atau bisa pesan lewat WA ya. Ya, sudah jam 8 lebih 42 menit ya. Yang belum ngantuk terus juga suka lagu-lagu dan lawas, bisa panteng terus di Etsya ya. Tadi ada yang ganti nama, tadi berarti numpeng tuh ya. Acong jadi Amir. Baik, kita langsung ke pesan. Ada pesan dari siapa? Ada Aep, ini Asep Warsa ya, sudah pulang ini. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Jeda hadir. Lagunya Generasi Muda, Bang Haji, dikirimin buat semua Mitra ECA aja ya. Terima kasih Aep. Ada Putih Curug di Cikawung Bojong ya. Abata Pat Herba yang lagi ngetop. Lagunya apa? Putih Curug Menyulam Kain Rapuh buat semuanya Mitra ECA. Makasih. Iya, sama-sama. Terima kasih kembali. Ada Iksan, ada Teleo ya, nanti lagi ya. AF ini yang baru pulang lembur ya.

0: Webinar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Assalamualaikum, Bapak dengan siapa, alamatnya mana?
2: Waalaikumsalam, Bapak, saya bersama Kang Ujang dari alamat dari Maleber, Kampung Karangsari, RT2 RW 10. Saya pengguna obat Habutop, mendengar dari radio. Saya keluhannya ada pegal-pegal di punggung. Lalu saya kan penjualan Pomini, jadi saya sekarang Pomininya lagi sepi, kan tidak ada Pertalit sekarang jual pertama. Jadi saya sering duduk pegal-pegal, rasa gitu, linu-linunya. Saya coba minum obat herbal Habutop, udah habis saya satu botol. Alhamdulillah, saya badan sekarang terasa enak dan bisa beraktivitas kembali dan tidak terasa suatu apapun berkat Habutop. Habutop memang top.
1: Nih, pesan-pesan untuk pendengar yang lain yang punya keluhan seperti Pak Ujang, silahkan sampaikan.
2: Pesan-pesan buat saya untuk para pendengar Habutop, coba beli Habutop dan cobalah obat Habutop. Habutop memang manjur dan berhasiat bagi semuanya.
1: Guna Habutop.

Ya, baik, kembali ke pesan ada dari siapa ya? Ada dari Iksan di Kawali. Pantang terus RCA dari pagi sampai tuntas ya. Sapa-sapa buat siapa? Buat semuanya, lagunya Badai Biru ya dari Ice. Badainya ngetiknya gini, Iksan ini. Ini dibahas ini. Badai Biru dari Ice, hatur nuhun. Ya, sami-sami Iksan. Terus ada siapa lagi? Ya, ada Butin Anggrek di Lembah Sunyi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lagunya Tanpa Kamu dari Imam S. Arifin. Buat yang sisiran, moga sehat selalu. Buat semuanya aja, moga sehat. Butin Anggrek di Lembah Sunyi ya. Terus juga ada Masih Lembur AF. Masih Lembur ya. Wah, itu rekeningnya semakin gendut ya AF. Bisa gonta-ganti menu ya, menu yang seimbang gizinya ya. Ada Teh Leo juga masih mancol, lagunya Tak Rela dari Rita Sugiarto. Tak Rela itu mah liriknya mungkin ku ingin mungkin ya, Teh Leo judulnya. Ya, nanti dicari. Terus ada siapa lagi? Teh Hendra juga selamat malam. Teh Neni dari Cikawung, Bojong ya. Baik, lagu, nah ini Iksan Dikawali, Badai Biru. Ini dibahas.

0: radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Pak, Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 Nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan minta turun 800 meter sesudah pesantren Al-Quran Cijantung. Saraf
2: yang inilah suara hatiku.

0: Binar Sumen Habuto.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Ami Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natura Indonesia Group. Assalamualaikum, Ami Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Ami Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Ami punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natura Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan, kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit, mungkin ada lambungnya gitu loh.
1: Jadi setelah minum Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk kami Bakar Madu. Apa pesan Ami Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya
2: yang punya keluhan seperti saya? Coba dulu ya, coba dulu konsumsi Habutop ya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu, coba dulu baru komentar itu. Terima kasih, Kang Bawor.
1: Ya, terima kasih atas wawancara ini bersama Ami Bakar Madu.

Iya, masih ada pesan kayak yang belum tuh dari siapa ya? Oh, Teh Hendra, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Lagunya Pertemuan, istimewa buat Ayang di pintu. Buat A, terima kasih. Sama-sama. Terus Teh Nenek Cikawung Bojong, Habato Pat Herba yang paling top, lagunya Dinding Kaca. Buat Putih Curug, Degot Cerek. Tak lupa buat yang tugas spesial, suami yang lagi piket. Ya, terima kasih. Ya, Teh Hendra dulu ya lagunya ini.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini mohon maaf ya Pak, saya mengganggu waktu istirahatnya Bapak nih. Sebelumnya silahkan Pak diperkenalkan dengan Bapak siapa?
2: Ya, dengan Bapak Udin, alamat saya Kedung Banteng, Sumingkir.
1: Ya Bapak Udin, benar ya pengguna Habutop?
2: Ya, benar.
1: Silahkan Pak diceritakan pengalaman menggunakan Habutopnya.
2: Ya, jadi saya memiliki keluhan badan sering berasa lemas, kemudian saya disarankan ikhtiar sama Habutop.
1: Ya, setelah mengonsumsi Habutop itu yang dirasa seperti apa Pak?
2: Sekarang alhamdulillah badan saya terasa lebih segar, lebih sehat, lebih fit, alhamdulillah.
1: Oke, itu berarti Habutop khasiatnya nyata ya Pak?
2: Iya, benar sekali.
1: Iya, sudah membuktikan sendiri itu ya.
2: Iya.
1: Terakhir ini ya Pak, saran untuk pendengar atau mungkin tetangga yang memiliki keluhan seperti Bapak, silakan.
2: Ya, saran saya untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya atau keluhan tubuh lainnya, silakan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih Bapak Udin atas kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kisah nyata dari Bapak Udin pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rahmawati. Saya beralamat di Kampung Renge, Desa Cepetir, RT 9, RW 3. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita sakit kaki, darah tinggi, lambung. Terus saya dengar iklan di radio dan ada obat Habutop. Lalu saya membeli dan mengkonsumsi obat tersebut. Setelah minum obat tersebut, alhamdulillah berkat izin Allah, keluhan saya alhamdulillah sembuh. Buat pendengar radio lainnya yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo segera, jangan ragu, jangan sungkan, beli aja. Sampai sekarang saya sudah membeli 10 botol, alhamdulillah masih mengkonsumsi obat tersebut. Karena kesehatan itu mahal sekali ya. Terima kasih Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Terima kasih lagi sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Habuto.
1: Dengar, sekarang saya bersama pengguna Habutop. Kita bagi-bagi pengalaman dengan Bapak yang selalu mengkonsumsi herbal Habutop. Assalamualaikum, Bapak dengan siapa namanya dan dari mana?
2: Waalaikumsalam, saya dari Lapang Lokasana. Nama Asep.
1: Asep. Nih, Pak Asep punya pengalaman meminum, mengkonsumsi herbal Habutop. Pengalamannya mula-mulanya gimana tuh?
2: Pertama-pertama mah itu jadi merasa pusing, gitu. Pusing, mual-mual, sakit-sakit, tapi udah 2 minggu minum obat
1: Habutop,
2: langsung enak.
1: Keenakan sampai sekarang?
2: Sampai sekarang.
1: Terus masih mengkonsumsi?
2: Masih mengkonsumsi
1: Habutop. Tahu dari mana ada Habutop?
2: Dari radio.
1: Oh iya. Nih, konsumsi Habutop berarti sekarang buat jaga-jaga, jaga kesehatan. Kan enggak sih petugas bekerja di mana?
2: Parkir.
1: Kan kalau parkir pepanasan, panas ya. Nah, jadi ya buat jaga stamina. Pesan-pesan untuk yang lain yang punya keluhan seperti Pak Asep, silahkan sampaikan.
2: Pendengar yang punya keluhan seperti saya, silahkan beli obat Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Terima kasih Pak Asep.
2: Ya, sama-sama.
1: Demikian pendengar, ngobrol-ngobrol dengan pengguna Habutop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
2: Pendengar, kali ini saya berada di salah satu konsumen Habutop. Yuk kita temui. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Dengan ibu siapa ya?
3: Nama saya Ibu Neneng.
2: Alamatnya di mana, Bu?
3: Alamat Kampung Salabaya RT 12 RW 06 Desa Sawakulon, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
2: Apa yang Ibu keluhkan, Bu?
3: Suami saya sudah 15 tahun punya keluhan di kaki sakit gara-gara jatuh dari pohon. Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Habutop, keluhan suami saya sembuh total.
2: Alhamdulillah ya, Bu ya. Apa pekerjaan suami Ibu?
3: Bekerja sebagai pembajak sawah pakai traktor.
2: Dari mana Ibu tahu Habutop?
3: Dari radio.
2: Kesan-kesannya dan pesan buat pendengar radio, Bu.
3: Pesan-pesan buat pendengar radio yang punya keluhan seperti suami saya, coba minum Habutop. Insya Allah, izin Allah, dengan minum Habutop akan sembuh. Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop-top-top-top.
2: Ibu Neneng, terima kasih, Bu. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Bisa perkenalan dulu Pak?
2: Bisa. Perkenalan, nama saya Susanto, alamat Cibodas Ayam Jaya, Desa Bantarmangu, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap.
1: Bisa menceritakan pengalamannya menggunakan Habutop?
2: Saya dulu pernah sakit, katanya lambung sudah kronis dan jantung saya bengkak, katanya. Setelah saya mendengar dari radio bahwa ada obat ramuan yang dari Arab, katanya Habutop namanya. Saya coba beli satu botol. Setelah habis satu botol, alhamdulillah sesaknya mengurangi, bisa bekerja lagi. Dan alhamdulillah sekarang bekerja lagi. Ini yang kedua kalinya, ya alhamdulillah sehat seperti dulu lagi.
1: Berarti sekarang masih mengkonsumsi secara rutin ya Pak ya?
2: Masih.
1: Bisa kasih pesan-pesannya Pak buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
2: Kepada para pendengar radio, khususnya tetangga saya yang punya penyakit seperti saya, lambung, sesak napas, jantung, alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop ramuan Arab, saya alhamdulillah sehat. Habutop Arab yang paling ngetop.
1: Oke Pak, terima kasih Pak.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam.
1: Mohon maaf Ibu, dengan Ibu siapa, dari mana?
2: Siti Bastah dari Koncang.
1: Dari Koncang. Ibu umurnya berapa Ibu?
2: 62.
1: 62 tahun. Ibu sebelumnya punya keluhan apa ini Bu?
2: Kadang-kadang ada komplikasi.
1: Komplikasi?
2: Iya, darah tinggi, kolesterol, asam urat, lambung. Udah komplikasi taris.
1: Jadi udah lama Ibu ya?
2: Iya udah lama, udah 4 tahunan kali ya.
1: Oh udah 4 tahun ya. Nah Ibu setelah konsumsi Habutop Denatur, apa yang dirasa Ibu?
2: Alhamdulillah bisa ngomong ya. Tadi emang ngomong gak jelas, bindeng tehnya. Terus sekarang udah bisa ngomong lancar, cuman agak ngap sedikit sama Mila. Alhamdulillah udah bisa ngepel ini. Tadi emang kan bisa kaku ini kaku.
1: Oh sekarang udah bisa ya Bu ya?
2: Iya alhamdulillah udah bisa.
1: Alhamdulillah.
2: Bisa ngomong sedikit udah lancar. Cuman anggap sedikit, cuman ini udah bisa ngelit. Jadi gak bisa ngeku kaku.
1: Oh berarti udah.
2: Alhamdulillah ada perubahan.
1: Ibu udah konsumsi Habutop berapa botol Ibu?
2: Satu.
1: Dua sama yang ini ya?
2: Iya,
1: yang
2: dua sama, iya.
1: Isi 200 kapsul.
2: Iya.
1: Oke, Ibu buat pendengar kira-kira ada sarannya enggak nih buat pendengar?
2: Mudah-mudahan yang seperti yang saya biar ikut kita ikutan minum Habutop karena udah terasa khasiatnya.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Baik Ibu, terima kasih Ibu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iis Harliana dari Bakanbuer, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata buram dan ada bayangan hitam di mata saya, atau sering juga disebut floaters. Lalu setelah saya mendengar ada iklan di radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata, lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sudah sehat. Terima kasih Vitama. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: 102.1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asor.
2: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
3: Assalamualaikum, nama saya Aryu dari Cimanggu. Saya mau bercerita, kemarin anak saya ada terkena sakit herpes sama gatel-gatel. Setelah saya dengar dari radio, ada minyak herbal Sultana. Nah, saya inisiatif mau mencoba. Setelah itu, saya coba, saya taruh di kaki anak saya. Selang berapa hari, alhamdulillah sembuh. Sekarang udah tidak gatal-gatal lagi. Saran saya yang mempunyai anak, jika ada terkena gatal-gatal, coba dengan minyak herbal Sultana. Minyak herbal serbaguna. Terima kasih. Wassalamualaikum.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilyas. Alamat dari Bakan Buar, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata berair dan penglihatan saya kurang jelas. Lalu setelah saya mendengar iklan dari radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sehat. Buat pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Terima kasih Vitama Kesehatan Mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: Apakah Baribo? Kemerdekaan yang terbaik adalah kemerdekaan kita itu terbebas dari belenggu diri kita. Karena musuh terbesar dalam diri adalah diri sendiri, betul tidak?
1: Hiji-hijina jenderal, nu guru ngaji teh Jenderal Sudirman. Makanya di Jogja ada Masjid Raya Sudirman. Itulah bekas perjuangan Jenderal Sudirman. Enying-enying ngajar ibu-ibu, sontena ngajar murang kali. Eta pandamelan Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman mah jenderal anu tuk anu sok ngawuruk ngaji tara leupas wudu. Beda jeung urang, Dut. Kewe mangih wudu teh geus adan. Panhit jenderal sabagitilu teh teh pan sarupa tulmuin teh pangarsa aya itu puset puswah durotun ari puset mah nu merdu teh siga amulan eta aya itu puswah teu gadenge sorana mah mabekna luar biasa pan sok diameun keur leutik mah babaturan teh aya itu durotun nu matak eneur kaca buar taharudang nu rek sare di Malaysia hese. Di Singapura izinnya berlapis, di Indonesia mengaji abi di Garut deket kanang doma bebas, we nutup jalan bebas. Ajengan hayo, we patarik tarik jeng doma, aing assalamualaikum itu bias.
0: Oh, eta salat muni bismillahirrahmanirrahim
1: alhamdulillahirrahmanirrahim. Tasik Bandung yo.
0: Sholat duk itu mah tong make kopea, tong make mukena mun istri, make helm bilih tabrakan. Cek si Abah teh duh, jang Abah maripuh tarawehan di dieu mah muni asa potong cangkeng. Cek pamuda Abah mah bari tina ruku kana sujud teh kari nyuntrungkeun. Warahmatullahi wabarakatuh. Ceiam jeung Ceiro nu ngawaler salam moga-moga sing engal angkat umroh. Maji Iam nuang saos nu ngawaler salam moga-moga sing engal kenging bansos. Jaji Iam nuang cemilan nu ngawaler salam moga-moga sing pun

tina rupa-rupa cicilan. Maji iam nuang dage nung awal resala moga-moga si ngengal kenging MBG. Nung awal resala diduakeun moga-moga si ngarawet muda. Ibu-ibu nu teu ngawal resala moga-moga calogena sing engal kenging mamah muda.

Alhamdulillahi na'budu haqqa hamdi wa nashkuru lahu haqqa syukri hamda yuafi ni'amahu wa yukafi'u majida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi balagoma anarul ardh syarqan wa ghorban binuril ma'rifah. Amma ba'du, ngarah tere kumargi tatali ngantos abdi hapunten ti jampang kulon teu kararompok heula langsung ka dieu. Perjalanan 10 jam biasa supir tunuh, hapunten kasadayana. Anu dipihormat panitia penyelenggara peringatan Hari Besar Nasional HUT Kemerdekaan Republik Indonesia anu ka-81 sinareng plus Maulid Nabi Besar Muhammad, utami warga RT 4 RW 1 Puteran Kaler, nu dipihormat Ais Pangampih Pupuh Lembur Bapak Kepala Desa Puteran Kalirengrengan, teka kantun para alim ulama, utami pangeresa Kang Haji nu parantos maksa ngulem sim kuring dina waktos nu samporet, tapi alhamdulillah sehat sanaos tadi mah tos teu damang abi teh di jalan teh tetempoan geus teu para ruguh nempo nini-nini tadi malangbong asa nempo kolot. Anu dipihormat Ketua DKM Masjid Jami Al Abror, teka kantun pini sepuh tokoh masyarakat tur anu dipikas sepuh, utami dunungan urang Bapak Ketua RT sareng Bapak Ketua RW Bapak Kepala Dusun, generasi muda anu ngiring partisipasi, kum we ahli pangaosan, ibu-ibu, bapak-bapak, sepuh anom daramang eceuk cetitin bi imas cejuju cehasana birodia ceeti celela bimarni cedede maana ceipah ayak syukur atu cekokom ayak biuun cejuju alhamdulillah ngesape gebeak datang ke dia memustahmina rempeg nganduka badai sabar alami yang ngaosna margitos tabuh dua abdi teh daripada Haji Agus Punung maksakeun we abdi teh tadina marek make baju beureum kalakah biru siga bulao da baju tinggal ieu-ieu nah bade ngadeg we mamah abdi wios hapunten ka sepuh oh kirang tarik mun mangangun mangangun mangangun mangangun mangangun mangangun mangangun cek ka ieu mohon nganehona alitan amang sina buleud suantena sapertos nu ceramahna teraskeun urang teh merdeka teh ka 81 ari dijajahna 350 tahun lila keneh dijajahna daripada merdekana dan nu di dieu ge nu yuswa 81 teh langki leres henteu. Aya buktina urang pernah dijajah ku Belanda, waler ku Ece aya. Mana buktina di kamar mandi? Ece sok ngosok waos tara. Nu diperecetkeun naon ngaranna? Da pasta gigi teu melain odol. Da odol mah merek pangheulana jaman Belanda, T4 at Leiden, Burdenhep London hak jaman Belanda, taun 1816 pangheulana aya pasta gigi nu eksodus ka Indonesia ngaranna odol. Nepi ka ayeuna kana Pepsoden nyebutna odol, kana Ciptaden nyebutna odol, kana Ritaden nyebutna, kasalaki nyebutna astagfirullah. Tekudu hese lamun aya nu nanya kiai mana buktina pernah dijajah ku Belanda eceh sok masok kos ngaran odol teh lain babasan urang Sunda tapi merek jaman Belanda geus mimiti naik tenang sok aja aya tuangan daya sok tuang we nu aya masuk dan anu pentingnya pengajian jaman aya nama da datang ka pengajian. Nah jadi dahar kieu ari ngaji geus sore teh pangga teraskeun
Eca osok ngaleut cai kalapangora. Osok namina naon eta? Baheula POC nyebat hoyong kalapangora mawa seradu teh mawa pistol mawa senjata. Give me the gun. Give me the gun. Duar murag kalapangora kadengeun ku urang Sunda jadi dawekan. Cek aing geus lah teu kudu hese lah nu kieu we ngabahas mah teu kudu jero-jero teuing. Bo. Presiden manapun tidak ada yang bisa merubah satu kata dalam preambul pembukaan undang-undang dasar. Mulai dari Insinyur Soekarno sampai dengan Haji Prabowo Subianto. Tidak bisa merubah kata-kata itu atas berkat rahmat Allah yang maha. Tak pernah aya nu ngaganti atas berkat rahmat Tuhan yang maha esa. Teu, eta mah atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. We dugi ka ayeuna ciri urang teh merdeka na meunang Allah tos merdeka ngajemput rahmat Gusti Allah. Teraskeun? Bo. Cik, nah make kitu urang gaduh ibu kota. Namina naon? Pasti ngajawab Jakarta. Teu sangka geuning Jakarta teh tina Quran. Baheula Sunan Gunung Jati gaduh minantu namina Raden Patah ditugaskeun ka Batavia nu diganti jadi Sunda Kelapa waktu sarita. Lamun Sunda Kelapa nu ayeuna jadi Jakarta, eta bebasna tina penjajahan Portugis, maka Raden Patah berjanji ini akan dinamakan dengan nama Al-Quran, ngambil daripada surah Al-Fatah, inna fatahna laka patham mubina. Jakarta lama menjadi patham mubina. Apa patham mubina? Kemenangan yang nyata diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia jadi Jayakarta, disingkat jadi Jakarta. Tari ece marukankeun lain tina Quran eta. Aing kalah gigit tekan deket Haji Agus era. Padah eta bahasa Al-Quran kana sangsekertakeun patham mubina, kemenangan yang nyata jadi Jayakarta, hayang singkat jadi Jakarta. Cukurang Betawi Jekarte. Lu dari mana? Lu dari mana? Gua dari Tasikmalaya. Halo. Ari urang dieu sok kamari ngalagu kemerdekaan. 17 Agustus tahun 45 itulah hari kemerdekaan kita.

Morosot son. Belan. Terang eta dinanaon di eta lagu inspirasi na pangaresa. Penciptanya Hak Mutahar. Hak Mutahar itu adalah Husen Mutahar. Turunanana aya di Tasik muntos ngantunkeun di Jalan Leuwidahu. Peditun serung saung rangon ki ari ngomong can beak lelemutan teh sok salah wae komo can dahar wias pangeresa aing geus we nepak paranti di peditun saung rangon aya Pak Abdullah Mutahar. Dulu beliau di sini akhir tugasnya pensiunnya di Tasik. Itu adalah cucu daripada pencipta lagu kemerdekaan, lagu Padamu Negeri. Eta teh Hak Mutahar tina naon ajengan eta diambil lagu eta tina komat. Hak Mutahar nuju sholat asar, bade sholat asar di Masjid Kauman Semarang, nguping komat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, subhanallah, ilaha illallah, subhanallah, Muhammad Rasulullah, ayyala sholat, ayyala malam, kod komati sholat, kod komati sholat. Nah dua kali matak dina lagu eta, kita tetap setia tetap, eta teh tina komat, becin. Halo. Tuh geuning kapangih ku Ustaz Penekmah kieu weh. Lagu kemerdekaan ge tina komat, mendengar dua kali. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, kita tetap setia tetap gitu. Aya nu moto aing keur calangap. Bu. Numawi alhamdulillah urang memerdekana ge tinggal itu lagu kemerdekaan ge tina Quran di jieun Januari merdekana Agustus. Bapak Insinyur Soekarno, Pak Husen, tolong ya bikinkan lagu kemerdekaan, insyaallah kita akan merdeka sebentar lagi. Pencipta lagu itu tidak ada di makam pemakaman Taman Pahlawan, tapi beliau dimakamkan di TPU Jeruk Purut Jakarta. Saya lebih baik tidak dimakamkan di Taman Makam Pahlawan karena saya tidak merasa punya jasa di negeri ini. Eta teh nu loba jasana. Komo si Penek budak kamar. Da urang kita dina mah keureun di itu da aya dua panggung be di itu epek keur dangdut aing geuwat teh naek deui. Teras narumpokeun ibu-ibu jadi eta ajengan irung jeung pipi meni parebut kitu. Bo, urang gaduh wakil presiden pertama sahana mina Muhammad, wakilna teh Muhammad Namina Muhammad Ator bin Muhammad Jamil bin Syekh Abdurrahman Mursyid Torikoh Naksabandia Payakumbuh di Sumatera. Beliau wakil presiden adalah cucunya seorang Mursyid Torikoh, seorang kiai. Jadi nu jadi wakil presiden dokteran presidenan Dr. Nus Muhammad Hatta teh incuna Syekh Abdurrahman.

sahana mina Jenderal Sudirman. Hiji-hijina jenderal nu guru ngaji teh Jenderal Sudirman. Makanya di Jogja ada Masjid Raya Sudirman. Itulah bekas perjuangan Jenderal Sudirman. Enying-enying ngajar ibu-ibu, sonten ngajar murang kali. Eta pandemelan Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman mah jenderal anu tuk nusok ngawuruk ngaji tara leupas wudu. Beda jeung urang, Dut. Kewe mangih wudu teh geus adan. Jenderal Sudirman mah hitut gawat eta batal gawat wudu deui matak jelema nu tara leupas wudu mah osok diangkat darajat ku Allah. Bo Jenderal Sudirman mah terus we dawam wudu beda jeung urang ah ke deui we wudu mah pan hitu teh kabagi tilu teh pan sarupa tulmuin teh pangarsa aya hitu puset puswah durotun ari puset mah nu merdu teh siga amulan. Eta aya hitut puswa teu gadenge sorana mah mabekna luar biasa pan sok diameun keur leutik mah babaturan teh aya hitut durotun nu matak eneur kaca buar taharudang nu rek sare ge. Jenderal Sudirman mah teteh Jenderal Sudirman punten tara leupas wudu nu kadua tara ngantunkeun natepan berjamaah sanaos nuju perang atanapi teu patos tepat waktos. Nah, Jenderal Sudirman tetap melaksanakan salat Sidatul Hauf. Bu. Tilu Jenderal Sudirman mah sok naon? Sok dawam kalimat la ilaha illallah Muhammadur. Jadi Jenderal Sudirman mah tukang ngamalkeun kalimat thayyibah, merdekana atas berkat rahmat Allah, atas perang pengorbanan peran para ulama dan umat Islam, maka merdekana diisi ku rahmat Allah, ngejemput rahmat Gusti Allah. Pan pangaosan di dieu, mah enggak bade hiburan mangan wajar. Tapi ge resep hiburan ngan era nempona. Menyangis jadi ajengan aing gutak gitek aya dang. Ari baheula mah keur jadi santri mah nya gutak gitek joget ari keur ceramah mah eta mah variasi we supaya eceut teh sare. Teraskeun teraskeun. Gusti merdekana kenging Allah maka ngisi merdekana sing langkung ceket kanu kagunganana supaya ieu merdeka diawetkeun ku Gusti Allah. Taur pa kepala desa mun teu merdeka mah moal bisa ngaji leres paji pakuwu naon sababna eueuh nu sabebas ngaji di Indonesia abdi di Arab Saudi ningali teu aya pangaosan nu di lapang eueuh ijinna geun di Malaysia hese di Singapura ijinnya berlapis di Indonesia mengaji abdi di Garut deket kanang doma bebas we nutup jalan bebas. Ajengan hayeuh we patarik-tarik jeung doma aing assalamualaikum itu bias satu eta ngeunah di Indonesia mah ibadah teu aya nu ngaganggu. Jadi merdeka teh saur Abu Bakar Ar-Razi teh bagian tina hasanah fi dunya paku hasanah fi dunya teh diantawisna al-huriyah merdeka. Pan di Palestina mah unggal taraweh teh marawa batu ibu-ibu teh di sisi engke bisi itu nyerang ieu batu geus siap di urang mah lain mawa cilok ga istirahat karieu we parawan mah cimol ngaropi heula jeung cai. Halo. Malah urang mah taraweh ge ekspres ge lain balasku aya musuh hayang gancang we. Da payu teh nu imamna gancang mah diteun abdi mah mah. Nah, ari nu landai mah masih masjid gede ge da aremungeun. Oh, eta salat muni bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil amin amin amin. Tasik Bandung, yo. Salat duk itu mah tong make kopea, tong make mukena mun istri make helm bilih tabrakan. Cek si Abah teh duh, jang Abah maripuh carawehan di dieu muni asa potong cangkeng. Cek pamuda Abah mah bari tina ruku kana sujud teh kari nyuntrungkeun. Ibu merdeka na kenging Allah maka tos merdeka atu caketan nu gaduhna supaya merdeka teh awet merdeka keur jelema leutik mah pan haharagaan murah pendidikan gratis kesehatan ka rumah sakit ka
karidaik gering. Gerasok tah pagawean babari sanes kitu ibadah eueuh nu ngaganggu ngan geus aya ibadah mah urang mah eueuh nu ngaganggu geus aya merdeka mah mudah-mudahan ieu Indonesia ku Allah ditangtayungan bari dipaparin kamakmuran ya robbal. Ari pemerintahan desa mah pemerintahan paling bawah komo Pak RT Pak RW eta mah kumanu di luhur we. Jadi merdeka keur jelema leutik mah harga murah, pagawean babari, pendidikan gratis, kesehatan karidaek gering. Bo, mudah-mudahan ngawujud amin. Dari merdeka nama dina ngaji dina sholat kita yang ngaganggu masing ayana urang ngange toa keluhur suanten tayanu nyaram tapi di sebagian negara itu tidak boleh urang memerdeka alhamdulillah malah ngahudangkeun jam tilu ge masih keneh jalan sok sanos ku aki-aki lain kolot hawek lain-lain sarakah eueuh nu ngora kolotnya dipeleter nepi ka saeueuh na. Pahili jeung sora sapi ge urang teh tibra we. Komo ku adana alus, bah lah tong ganti ku nu alus dah. Ku Abah ge sarare.

hiji kun innallahi khairun nas kudu kabuktian di hadapan Allah sing jadi jalmi anu sae geus merdeka kieu dibere aman ka sing alus diri we kitu ibadah apikan nu wajib geura sampurnakeun nu sunat geura tamahan supaya genah di alam merdeka sapertos kieu alhamdulillah. Dah yang soleh teh hese sieu ge teu soleh-soleh teu ing mun diganti ngaran mah bo insya masjid al-abror nu sakitu hebatna bangunlah jiwanya bangunlah badannya tuh ngabangun jiwa mah di al-abror al-abror teh paranti ngabangun jiwa bo sholat subuh jeung sholat maghrib beda sholat maghrib tilu jajar di ditu mah sholat isya sajajar setengah subuh mah kurang ngajar bu hayang subuh hudang teh hese boro-boro ece abi ga erik keur capek pah iya weh htt perang simut sajadah simut sajadah simut sajadah simut hees weh simut sajadah sajadah gelo dipake simut bu sing sae di hadapan Gusti Allah. Ye, hayang ditilai ku jelema mah capek. Ya Allah, capek. Ceuk sieu resep sieu mah teu resepeun. Ning nilaian ayeuna mah di hadapan Allah we. Sugan ge Allah memperbaiki urang hubungan jeung manusia. Insya Allah. Aya vokalis, sanes vokalis gitaris Peter Pan, namina Kang Lukman. Cenah baheula mah budak teh dititah ngaji teh sok hararese, pababana jadi getol kana ibadah budak teh teu kosi dititah aya nyetrum geuning kolot ka anak mah. Budak teh jadi daek we ngaji teh da bapana jeung indungna memperbaiki diri. Kitu. Abi we na panggung siga nu nya lah buat ting alus keneh ibu jeung bapa. Ieu mah nasib we dionang teh. Katipu ngalpeuting geura. Tos ieu dikawitan ti malam Jumaah tanggal hiji teu balik opat poe. Ayeuna dua peuting. Pamajikan teh gaaleun. Halo. Cik aing teh kudu sabar boga salaki lalaki panggilan kieu. Ari balik teh nu barasina dibikeun di jalan sawe nu butuhan da berkat teh beda-beda aya nu keringan. Aya nu baseuh nya ari ka Haji Agus mah bilih aya mah wios nu baseuh ge bade uih heula. Henta teh hareuy ah. Bo. Nah jadi kieu ngobrol kana nu kitu wae cicing. Sing ikhlas mana teris ta nu ikhlas mah jeung anu di lalembur beda jeung nu napangung. Nu sok dionang hatena teh babari ngagibeg. Tekaop jalan butut gibeg. Nya abdi kantos di pasihan kardus agung. Hay dibuka teh kalapa 60. Cek aing teh ikhlas tenepi nu meunang kalapa loba pipireun imah ge cek aing. Coba kiai di lemur, ustad di lemur, dibayar teh dibayar ngawuruk we. Tak abi mah muntang teh kaajengan di lemur, ngonang kiai tinu jauh ari ajengan nu di lemur hayo we disiniran, digogoreng aya kakurangan seutik mah da jelema tuh. Ieu mah ngonang ti luar kalah dipepejet ajengan lemur. Da abi ge lain budak mu balik konang pun biang guru ngaji pun bapa ajengan lemur mah tak apal perjuanganna teh. Di ditu mah pan bajuru tumaut dibikeun ka ajengan. Sarung urut tu maut dibikin ke ajengan, jas urut tu maut dibikin ke ajengan, jubah urut tu maut dibikin ke ajengan, jadi di mah ajengan teh loba juri numawi di Sukaratu mah loba ustad jujur ah, aing tuh kang kitu ka ustad ke ajengan nyebut juri dibikin. Halo sing sae di hadapan Gusti naon eta anu garis bawahi nu wajib sampurnakeun nu sunat geura tamahan kur sakitu kituna da urang mah teu betah dipeger ageung di dunia mah bisa pindah tuh ka Ciawi. Tebetah di Ciawi bisa ke Cisayong, tebetah di Cisayong ke Sukaratu, tebetah di Sukaratu kepada Kemang, tapi tebetah di alam barjah ka mana? Nya ge heureuy aing mah aya eusian. Nya ulah heureuy bungku da jeung ngajina. Kan ibu mah seuri teu nempo beungeut abi cek si teteh. Cek si Neng geus cenah beungeut ustad siga si Ohang akeun bae da geus ti ditu. Sing sae di hadapan Gusti. Da merdeka lagi kenging Gusti.

Lila nomor 2. Bekal merdeka teh tepang tahun saur Sayyidina Ali pakuwu nyaeta wakun inda nafsi saronas, di hadapan diri sendiri kudu kabuktian di hadapan dirinya lira teh urang teh jalmi nu awon lah gitu. Di hadapan Allah sing sae cek diri sorangan mah goreng. Mending keneh ngaku salah daripada ngaku soleh. Mending keneh ngaku salah daripada ngaku bener. Jelema semakin rumasa diri salah, maka teu cukup ku amal nu aya.

0: sakit. Ngajari ikro ke budak urang. Halo. Maning keneh ngaku salah daripada ngaku soh. Nah, bisi cukup ku ama anu aya. Sakit tuh. Lamun ngarasa cukup mah kapan moal beramal saya deui. Maning keneh abi mah lepat, buat ditampi buah teungan imah dharma ikhtiar we. Abi mah ngalaksanakeun perintah Allah. Ih, dah lamun nempo nangka batur teh ngagugu nafsu, nempo buah nu batur teh ngagugu nafsu, asak-asak ngemangan nu batur. Teu dicokot, balikeun geura sok nu batur namangan asak dicokot. Terus ka Masjid Al-Abror ditimah mah senal butut, aya senal alus, alus-alus nama senal tengan nu balikeun nu batur namangan dicokot. Lamun geus aya alus, aya ngeunah eta rasa, rasa mah deukeut jeung nafsu. Tapi lamun aya tetekon nu batur, oh ceuk elmu ge, ceuk pemahaman teu meunang. Tapi mun dibalikeun mah geus beda. Alus-alus namangan nu batur namangan cokot. Masih aja aya nu ngobrol capetang, capetang ngan penek. Teraskeun, teraskeun. Ada wali lah ngajina ke karunya jeung popoean bisi hujan. Pokona mah teteh mama. Bekal merdeka teh jelema nu merdeka mah selalu ngelehan. Hartina mun ngarasa salah ku naon dina medsos. Parasea eta teh perebut bener, coba mun perebut salah. Abdi nu lepat mah. Entak abdi mah kitu kepun bojo. Bapak nu lepat mah aya. Repeh. Kamu aku yang salah diem ya, aku yang salah padahal manehanana aing mah tara saruana ari awewe mah panah yang didengekeun atuh hayang didengekeun sabenerna hayang dihargaan tah hayang kieu urang ya. Da eta tuh seuri da rumah sa jadi awewe mah pa eta teh hayang disimak da capek pa tulang otakna leuwih ageung matak istri mah makhluk kuat. Tilu pagawean bisa disakalikeun. Leungeun nu hiji ngais budak. Leungeun nu hiji ngagoreng tempe suku muter ngepel. Bareng eta teh awewe mah. Matak mun ngambek ka salaki teh ngaberebet teu moal aya. Abi na panggung singa podium deket pun bojo mah abi mah meong da eleh. Cicingnya aing di MC-an ngomong gitu malah. Cakeng ngari nu kamari aci saya kene nu basa ti diri cenah duit sakitu-kitu wae kapan apal ieu mah eno panghargaan teh pan sarare sepan urang teh ngatur-ngaturna teh hargaan duit ayeuna mah tanagaan kamari ge pan nyokot rokok 4 bungkus karek bayar 2 bungkus geus 8 kali karek bayar 2 kali ya duit jaman ayeuna mah rarese geus bogo mah kamari pan kanaikan kelas teh 50.000 teh budak mah leutik mah geus cukup jaba mah nampan deui nampan deui basa kamari teh kapan urang teh kudu ngamajikan taneuh pan nya meureun jadi pamajikan teh rarese skin care batur duit sakitu-kitu wae kudu diatur. Antep we pak antep keun kayak repes sorangan. Abdi mah jarang pasea teh kitu abdi nu lepat geus we aya kada ka ieu ka kobong tawa ka masjid mun teu ka dapur barang dahar lamun ka masjid sare abdi mun keur ngamek manehanana tinggalkeun aing ka masjid hees. Pandina hikam pangrasa aya kobdu aya bastu mun tiba-tiba jadi hate teh jadi rupek. Nah itu jadi kieu sareken teteh. Terus saya tahu tiba-tiba bunga tujuh ujung bunga entong eta entong geuwat gerak sareken sabab ulah nyeun keputusan keur bunga bisi salah babaturan abi tukang hareureuy ajengan contoh nu sok salawat mabari ta babaturan eta hareuna beuki aang beuh teteleponan sok hareureuy teteh ustad teh hiji waktu aya nu ngeureuyan hiji ustad teh ek lebaran haji saya cenah dari Kapolresta Tasikmalaya akan memberikan sapi lemosin untuk pesantren bapak di, besok dikirim kebenaran poe jumaah diumumkeun urang teh kurban teh ngangeh sapi lintu ari pek teh palatna sorangan pangeresa lain Kapolres ustad deui panera ku masyarakat bunga langsung jalan kudu cicing heula mun aya ka bunga teh bisi teu asli ulah nyeun keputusan keur ngamek salah teh ulah keur bunga ulah keur ngamek ulah keur sedih mata ka awewe mah sok mancing-mancing ceraikan aing ceraikan aing pa ulah kepancing pak manehna eta keur ngamek repeh bapak itu masih nyebut sarebu kali ceraikeun ngemuan jatuh talak tapi mun bapak hayu waing diberesan geus jatuh hiji da kemana ceraikeun aing eta teh keur ngamek pak ulah nyieun keputusan keur ngamek keur sedih kembali ke kayuma kolot abi eta teh keur ngamek beberengkesna teh datang mah ka imah kolot duit geus beak mah era rek menta da geus anakan ulah nyieun keputusan keur ngamek ulah nyieun keputusan keur sedih ulah nyieun keputusan keur bunga kudu keur naon nyieun keputusan keur tenang anu rek talak ge tos tenang mumun tok emutan bulak-balik heulah bener teh ieu keputusan yeuh mah keur bunga hore hore gebros we kapan dina panggung Agustusan abi keur leutik anu tigorobas malas atoh mata kulah nyieun keputusan keur bunga nu merdeka mah tenang tuh elmu teteh tak lucu mun aya ka bunga nu nelepon ini dapat hadiah ini cicing heulah eta teh bisi salah eta abi mah tarawak ka bunga ngaji teh engke we geus jelas geus balik aing ngabunga da hiji-hijina jeung anu tarana ripe kami kami mah tara tenang jeung si masalah ya waktu bari ateul sirah ge ibu jadi gitulah di hadapan dirinya lina mah anggapnya salah meninggelehan jadi nu merdeka mah nu bebas dia punya apa ketenangan diri sendiri keuneuh batur rek ngomong ku kumaha ge keuneuh asal urang ulah goreng ka batur bae batur goreng ka urang halo nu bahaya mah urang goreng ka batur batur ka urang mah justru tetengurangan dosa tobat mah pan hese nepi ka ceurik atuh batur keuleun pan lumayan dicokotan dosa urang ganyaran manehana ngaji Quran ka urangkeun duha ka urangkeun rek teu bungah kumaha bere hadiah nu kareuheuleun teh komo RT masuk loba nu keuheuleun jeung RW tak kitu jadi ganyaran RT mah lain karena nu sejena sabar jeung RW mah sabar pakue teteh ku pakuwu besok dikieu keun sing sabar hayeuh RT na teh lalaki bere rokok teteh diritu mah ku kepala dusun nagih ka kuwu diritu mah geus bugu dana desa teh keur hararese ayeuna mah matak sabar jadi kuwu ayeuna bapak mudah-mudahan bapak singkiat margi dana desana ramping koperasi merah putih teh acan buka wae duh ka ayeuna nya pak MBG nya kitu dipangkas sapalih-sapalih tadina mah abi teh bade jadi investor di MBG babaturan jang cenah teu muka-muka titikna cek aing teh tadina mah aing teh rek MBG Mas Bahlil ganteng buah apa buah apa yang manis buah lil bo sing sabar jadi kepemimpin ayeuna bapak jadi kepala desa memang teu sapertos kapungkur dana desa saya ayeuna mah bapak we nu ngari-ngarikeun anu napal-napalkeun matak nu hayang jadi kuhu dina taun berikutna asana eta pejuang nu tulus ayeuna nu keur jadi kuhu oge naon sababna dana desa naon teu kawas kapungkur kana koperasi merah putih nu teu acan buka teh hampura lain menangkeun ku memang kitunya pak rek ngabangun teh rada hese ngari-ngarikeun jeung ateu deui ieu tah halo teraskeun teraskeun hiji deui yes ngeusan nomor tilu wakun indan nasi rojula minan nas bekal tepang tahun kemerdekaan teh kudu kabuktian di hadapan manusia urang teh sawajarna jadi manusia sing sami we jeung manusia nusanes sanaos nasib manusia beda-beda tapi menyetarakan diri nu beunghar supaya naon ngadeukeutan anu naros kanu teu gaduh teh supaya nu gaduh teu isineun atuh nu gaduh hormat kanu beunghar da jelema mah patut silih hargaan moal disebut beunghar pamita aya nu miskin moal disebut miskin mun teu aya nu beunghar duanana ge silih pikabutuh nah bagi kudu akur jeung jelema lahirna ngarepotkeun batur maotna ge ngaririweuh batur can pernah aya nu maot mani sorangan mungkus sorangan ngali kubur sorangan ka makam acelok-acelokan sorang. Bo, mudah-mudahan urang aja jalmi anu tiasa beres jeung manusia deui. Tobat ka Allah mah babari di hampurana. Nu merdeka mah teu boga musuh insya. Bo, jeung manusia teh sami naon sababna sanaos urang nasib beda-beda naon sababna urang mah butuh kana bantuan nu sejen nepi ka maot ge teu bisa sorangan diuruskeun teh kudu ku batur di ditu ge aya nu balas dendam da nyeri hate disentakan wae keur hirup nu eta teh anu dikuburkeun teh panari nu ngali kubur mah jelema teu baroga unggul nu ngali dikubur ngali kubur mah eta mah eueuh nu pangkatan SD teu tamat SMP paling ge juga naya nu ngagali kubur profesor doktor eueuh abi ge tara nu S2 tara sugan nya matak butuh ka jelema leutik teh namoran dicarekan wae keur hirupna eta mah pas ngadedet-dedet taneuh kuburan ning cenah ok cenah ayeuna mah gelut jeung aing wani mah yeuh ka aing teh sok popolotot wae keur hirup teh kieu keur ngadedet-dedet taneuh sok bisi tebetah di alam kubur ngawea cenah ka aing meureun balas ku ngaluapkeun ka nyeri keur hirupna dipolototan wae teteh matak ari jeung jelema mah kudu beres da jeung Allah mah pasti ditarima mangan mun jeung jelema teu beres ku Allah ditangguhkeun kudu kitu da nu merdeka mah teu boga musuh. Halo enggak saya tilu ngaji mah teu kudu lila reka Garut. Halo dah ayeuna teh abis ku ngalpeuting eueuh lirena 2 sasi setengah hari beurang mah aya kosongna pun bojo mah atoh nu poe salah kiring sekieu da apaleun salakina bakal loba du dulur panabi jeung eceut. Jadi ayeuna urang dia ulah nganggap hina kana perkara nu teu pira. Sareng bismillahirrahmanirrahim.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Prinsip hirup. Kudu kawas ti kotok. Ya tuluykeun nuturkeun kumaha nu nyakalmi. Prinsip hirup. Kudu kawas ti kotok. Sanajan dihanap. Eueuh nu wani nincak. Sanajan pejabat sok kana tikotok mekar ieu kabeh ge daus aing jadi jelas eceut jadi pan sagala lagi kudu jadi ibro sok kana tikotok masing DPR RI ge mangih tikotok mah kitu kudu jelas sanajan urang jelema teu boga boga harga tewantun jelema nincak urang sabab urang jelas jelas urang teu boga jeung mawas diri tos ti kotok jelas wae bau na kitu moal jaba sok munclut cici ya bismillahirrahmanirrahim prinsip hirup ulah kawas ti ucing cancan ge ngasaan geus nyebut hasil. Tah eta teh jelema anu putus asa. Ieu mah mikir teh nu jauh teuing. Nya cenah engke lamun budak abi cenah nikah eta cenah sabarahaeun nya dekorasina budakna ge cenah anu ngalamar-lamar acan. Eta teh jelema riweuh jauh teuing. Budakna ge cenah anu ngilikan geus ngomongkeun dekorasi jeung hiasan eta teh ngariripuh karep kosti ucing. Ari ti ucing teh pancen ngarasaan kabeh nyebut nama Hasem duka kumara cenah mah. Ibo pasti nu inget pengajian ayeuna ti kotok jeung ti ucing. Ti kotok mah sanajan dihanap eueuh nu wani nu nincak sanajan urang jelema biasa rakyat biasa eueuh jelema nu ngalunjak ka urang di imah teh silih jajah salaki ngajajah pamajikan pamajikan ngajajah salaki entong boga kewajiban sorangan boga hak sorangan sanajan salaki na lulusan SD pamajikan na sarjana angerai kudu ngabdi ke salaki mah salaki leutik kaos abdi eceut ulah putus asa ngomong we wahai Arjuna kecilku pamajikan aya mah geus robah bentukna keun bae da paku bapak gede misalkeun wahai leupeut Sumedangku tarimakeun ulah sok silih jajah di imah teh Da biasa nama pamajikan teh kan aya nu kieu keduh notifikasi teras. Nuju di bumi Pak RT cetrek. Nuju gotong royong cetrek. Hiji memang eta teh lain pi pamajikaneun sabenerna nu kitu teh calon detektif. Nu kadua salakina aya tapak deuseun. Tuh ngaharuleng. Jadi mun aya tapak teh pamajikanna sok sieuneun mata kulah main-main jeung makhluk halus tanu payuneun abi. Tah eta teh panu ditarukangeun bapa teh makhluk halus sungkul. Sanes jurig halus perasaanana ulah macem-macem jeung awewe. Awewe mah halus. Salakina cilaka ge di panyabaan nyaho. Sare teu daek tibra, masak teu daek tenang. Ditelepon teh nyaan salakina cilaka. Ka ieu ka senggol motor apaleun ah. Termasuk salakina neuneun duit, handapeun pot kemang nyaon nu kalari mah ya irungna teh seukeut apaleun. Halo. Jadi ulah macam-macam jeung nu kieu mah. Masing teu nyirikeun ge apaleun, mun asa beda. Aing teh da aing teu nanal asa beda. Meureun heueuh manana apaleun, abi na kopehdeung neuneun duit 500 asa beda. Duit 500 na kopehdeung nih. Tanu kos bapa diteuneun apaleun. Apaleun. Dan nyatu awe mah tulang otakna pan leuwih gede. Pan keur nyeuseuh ge 100.000 manggih datara bebeja ka salakina. Tah eta teh kasus pencucian uang. Da manggih duit napan keur nyeuseuh eceun. Jadi kasus pencucian uang eta teh. Kudu kaos bojo abdi kieu, ieu nu ayah muhun. Be eh tos milik ibu. Mending kitu daripada nyumputkeun sarua jeung 70 kali maling eta dorakana. Mending kieu eh milik kitu atuh. Well. Aduh, aing resepnya geningnya di imah teh teh silih jajah insa. Perlakukan suamimu seperti raja, perlakukan istrimu seperti ratu, walaupun dalam rumah yang kecil anggaplah istana. Nya tuh da Pak ayeuna mah ieu teh bojo teh kieu da baheula mah ieu teh gareulis. Ayeuna ge aya sesana. Nah, make bisa robapan ku bapa diruksak. Ibu tingali caroge urang baheula mah ganang kasepna jadi robapan ngabelaan ibu jeung palaputra. Sadar, salaki urang teh baheula mah kasep, ayeuna mah kieu. Nya abdi geus loba mihunan ieu teh. Kuis atuh samaruk aing meureun umur 23 taun sih Neng, urang geus 40 leuwih. Nah geuning ieu leutik ieu. Pan beungeut aing mah baby peus. Sangka beung mah disangka ustadna paud keneh. Astaga. Komo make baju ieu siga budak. Padahal geus 40, geus eta nu sok salawatan eta angwa barik ta umur sakitu we beda. Beda saeutik kolot uing lah. Nah cenah leutik wae ngareunah beulah aing jadi tentara ku abdi teh. Kan teu nalipak diri. Wah, awak peneh daftar atuh. Hayu ka pasantren makan pun guru teh gaduh kanang hayam. Eta pan abi sok piwarang nyanak enog. Pan awak leutik asup aing. Jadi ku guru teh dianggap anak gara-gara awak leutik. Oh, jadi ulah nyalahkeun kana takdir Allah. Urang we nu salah narimana. Nu Allah teh mun teu adilnya ari manuk piit jeung manuk japati bisa hiber ari muning. Oh jangan-jangan mun muning aya jangan-jangan jeung mah bisa numpak muning kata si. Pas nempo meureun aya imah nu panggung nu anu loteng nu ieu meureun nempo eunteup eta teh manuk teh. Tati di jamang manggihan waas ngamun muning aya jangan-jangan. Kumaha mun eunteup na imah panggung pejet atuh. Hiji mah teu pati nanaon anakna kumaha mun genep. Tah Allah mah adil eceun nanaon ge. Ulah nganggap ka Allah teu adil kudu alus sangka ka Allah mah. Abi mah hirup teh meni kieu. Da abi ge sok sakapeung mah. Heeh, baheula mah sok aya nyalahkeun takdir. Da aing teh teu hayang jadi ajengan teh. Eceuk apa teh? Oh, cenah da maneh mah teu beunang dicaram ku kolot teh kalah gawe cenah. Kolot teh di dieu aya hagarapaneun adi jauh keneh. Ditelepon abi nuju damel teh Jakarta. Jang uih. Tuluykeun di dieu. Datang teh nah aing cai teh. Kumaha ieu? Henteu jangkung. tapi pun bapak dicana ke Mekah, didinya pun bapak ngebenangkeun abdi, mun maneh teu nurut ka bapak, moal mawa bapak jeung mamah ka Mekah, moal nyanak dulur-dulur sadayana ka Mekah. Panari abdi mah sataun teh, keluarga mah hiji ti bojo, keluarga ti abdi ti bapak, pasti dicanak hiji tawa dua mah. Da hirup teh nganggur kieu. Da ingat teu boga nanaon, gelar boga ngan teu jadi nanaon. Pernah jadi dosen sakedeung da ari geus. Panon berem, isuk-isuk teda tos ngalah berkat penting lah. Banyak ngajar aing di kacamata wae di sekolah. Anak-anak si gelu mabok, padahal mah tos begadang muludan rajaban kawinan. Nah, ngenah aja di mubalik pokuwu teu aya LPJ. Teu kantos pangersa mana ijazahna bade pangaosan di dieu. Sugana jeungan Agus, Haji Agus naroskeun ijazah abdi teu, surat lamaran sareng SKCK eueuh. Balikna sugan kudunan datangan teu atawa diangsulan teu tilas tisu. Henteu eueuh nu dianyuk. Ngeunahna jadi mubalig mah tuda nya batur mamelak caeus sataun abdi mah sajam satengah. Di Cikatong mas abdi pidato cau na kardus teh. Batur nyeun kurupuk teh 2 minggu di Cikoneng. Diritu tuh di Ciamis di Sinangkasih abdi mah sajam. Pidato di bos kurupuk. Dibuka teh kurupuk tinggal ngadahar teh kosinga goreng. Cek pun bojo caroge mah sakti. Baheula asa ku kolot teh nya dipaksa abdi kedah balik. Tembung jadi ajengan teh. Keur mah awak teu ngagedean. Sakapeung pahili jeung supir almarhum. Supir almarhum anu maot rajab nuju perjalanan ka Singajaya maot ge di perjalanan ngaos. Supir mah gagah. Sok pahili teteh. Cara salaman ku aing sok dijubahan. Pangarsa dah mang. Ari pas urang make kopiah lepet di jaket teh eta we nu sok dipopake ayeuna cenajang santri pangnyanakeun sanal pangarsa. Mangga cik aing. Nah anu pidato teh nu eta. Sakapeung moga awak leutik kieu teh nya aya untungna aya rugina kitu. Nya ka ade di Cianjur lagi ning ustadna cenah eta mah cenahnya sapotong ah bae. Da disyukuri we leutik ya elastis malah cek si Neng mah cari si Gaberbi ustad kitu-kitu. Halo. Kana atuh ce bungah merdeka teh bungah bari penuh syukur. Mangga bade hiburan tapi nu wajar mun berlebihan bisi kieu ceuk pahlawan nu keur di alam kubur teh urang mah bela ngaluarkeun getih aya nu dipencit urang mah ari sia meningi piah ngipiah teh. Tapi sih bergembira di atas penderitaan orang lain teu wajar. Itu mah lain kunci mata. Getih anu ngabolobor demi urang ayeuna tiasa aman ngaji eueuh nu ngaganggu. Merdeka di Indonesia teh sabab penderitaan mereka yang luar biasa. Ieu we conto nu babarina mah mun euceu nuang eta gedewegan nu melakna mah kadang geus maot. Mun urang ayeuna merdeka, aya nu merjuangkeunana mungtos teu aya. Lamun di imah euceu aya naon lomari tina kaijati meunang ti kebon, eta teh ti kebon karuhun, da anu melakna mah tos teu aya. Ayeuna urang merdeka, anu melak kamardekaan ieu tos ngantunkeun. Ngahargaan we ka nu usahakeunana urang mah kari tenang-tenang saja. Mangga bade bergembira hiburan tapi nu wajar-wajar saja. Jangan sampai mereka menangis melihat kita terlalu berlebihan. Halo. Morosot di sarung. Kieu pangarsa ari sarung THR teh tara jelas. Ieu teh THR. THR ieu teh. Sok tara jelas tapi sok ditarimakeun di mana aya jeung nolak pamere tara. Diange we. Sanajan sarung cap gajah dudu. Dipake da mau balik ieu mah tara mewah-mewah. Pake we. Ngan sarung cap gajah dudu teh iklan nu bener beda jeung cap badak dibuka paneuweuh badakan. Kopi luwak dibuka eueuh careuhan. Sarung cap gajah duduk pake ku si Abah teu diselempak porosotkeun aya tulalean. Alhamdulillah. Nah, ari ngaji kieu tos init-initan teh sok kalah ka kieu. Pokona mah inti ngaji mah tilu. Bekal merdeka teh di hadapan Allah sing jadi jalmi anu sa. Di hadapan dirinya lira sing jeung ngaku jadi jelma anu salah, anu awon. Nu katilu di hadapan manusia urang teh wajar sami sareng manusia nu sanes. Leres. Muludan ieu mudah-mudahan merdeka na kenging Allah. Dah para pahlawan geseur ulama nu menyampaikan spirit perjuangan atas la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Tugas Rasul ayat 12. Naon cenah? Rukun Islam 5, rukun iman 6, ihsan 1. Jadi jumlah 2. Jalma ningali muludan teh tugas Rasul ayat 12, Nabi Muhammad nyempurnakeun kalimat 12. La ilaha Muhammadur Rasulullah itung ku ibu hurufna ayat 2. Jelema nu teu cinta ka Nabi eta teh jelema nu cilaka 2. Teu aya cilaka 18. Aya cilaka 12 teh cilaka sakabeh awak. Sabab liliangan dina awak aya 12. Dua mata saya 2, lubang hidung 2, 4, lubang telinga 2, 6, lubang mulut 1, 7, lubang dada 2, 9, lubang pusar 1, 10, nuka 11, 12. Ulah di jadi jelema nu teu cinta ka Nabi eta teh jelema nu cilaka 2. Nabi lahir tanggal 12, nyempurnakeun kalimat 12. Nu teu cinta ka Nabi eta teh jelema nu cilaka 2. Sabab liliangan sakabeh awak eta teh aya 2. Jadi cilaka sakabeh awak. Geus buludan masa kitu, engke dituluykeun di tempat nu sejen. Bisi ajengan nu sejen beakeun. Alhamdulillah. Hud RI-na meunang, muludanna meunang. Rasul lahir kaping 12, menyempurnakan kalimat 12, tugas Rasul ayat 12, nu teu cinta ka Nabi eta teh jelema nu cilaka 12, nah make cilaka 12 sabab aling-liangan sakabeh awak aya 12. Maka bili abi lepat di aretang di we engke pan. Nah jelema mah asalna tina liang balik bakal ka mana? Ka imah. Ari ojo manya kana liang ka imah ayeuna mah astagfirullahalazim na bakal kana liang ka imah ari eceun teu boga imah manya kana liang aing pasti jadi omong ya. Alhamdulillah 5 menit terakhir ngarobah sora sa 5 menit deui ya ngaji ceuli kudu diputerkeun. Ibu wangonang MJ, sugan MJ na ayak keneh. Otos daya, geus mawon. Ieu remote-na.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemerdekaan bukan hadiah dari sekutu Belanda, sekutu Jepang, tapi kemerdekaan ini adalah atas rahmat Allah yang Maha Kuasa. Betul? Betul.
0: Tuh jadi marah pun bojo ge mun cek abi teh
1: betul
0: cek pun bojo boga salah kieu-kieu teuing keur ngamek ge ku aing
1: kenapa cemberut
0: biasa we tuh rek ngamek tadi lama lamun keur ngamek kalau bisa kieu ieu budak caa iya di kamar teh ieu budak caa iya seri ka opat kali nama iya budak caa iya cek pun bojo teh cicing salah pamajikan teh cenah hayang dinas ngemek teh dar hayo kudu seri bongan ceng milih nu kieu da cenah dipelet akeun bae cek aing mana emang budak keneh geus ka haji gara-gara pelet cek aing teh pan ku aing dibawa ka Mekah nu tereh eta mah katipu tapi lumayan Menang hipnotis teteh. Oh. Abdi ayeuna gaduh putra dua ti dua bibit eceun. Nya bibit abdi jeung pun bojo nya sorangan nu mah jadi. Tuh ceuk aing geus salah sangka wae ari eceun. Ari eceun boga anak ti sabaraha bibit nya ti duaan. Mun sorangan nya eceun. Nya jeung salaki mere. Mending geus langsung awewe pan ku perasaan tuh ku ieu. Bapa sing paham awewe mah watak ulah nyentak tarik teuing narimana ku ieu. Mama laras nama sanes kitu. Tah ieu mah ulah nyebut salah, tawe mah ulah kitu. Sae nama kieu. Tah. Kudu kos enok beberemna kaeuna. Engke dikitukeun plok. Yo mah salah sia teh, awe mah langsung perasaan pan. Peupeus. Sae nama kieu mama. Berarti lu tadi teteh saya ngan ngenah bahasa. Agim. Abongan dah yang ulem si iya tu dah. Salah alamat. Salah ulem. Oh, teteh sadar kopiah teh dengdek teteh tadi ke.
2: Apa kabar ibu? Kemerdekaan yang terbaik adalah kemerdekaan kita itu terbebas dari belenggu diri kita. Karena musuh terbesar dalam diri adalah diri sendiri, betul tidak? Halo? Kenapa ting harulang begini? Cegah-cegah agim yang ini bulat gitu.
0: Siumak siri ini. Ustaz Arifin Ilham. Nu maot datang, nu bieu mah hirup pagi MJ maot, mah daratang ieu. Mun di onang hiji nu maot geus datang Arifin Ilham.
1: Ayahanda Bunda Arifin bahagia, subhanallah. Jadikan momen kemerdekaan ini bagaimana kita menjadi hamba-hamba Allah, karena Allah senantiasa menyayangi hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah. Mari bersyukur kepada Allah. Subhanallah. Wala ayada wagan walhamdulillah wala ilaha geus lila teu ngadahar dawagan hailallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar.
0: Bandingkeun jeung ludangdutan da rame ieu sok aing geus ada anak ieu na mah geus ngeusan we teraskeun.
1: Astagfirullah adan eceh tadi namarek oma heula
0: sok mang adana sina cepet heula teh ya adan alus ngartieun kana ngaji sok jawab
2: la haula wala quwata illa billah.
0: Alhamdulillah
1: irit-irit lagamu. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbani da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan alwasilata wal fadilah wassalatu wa darajat aliyatar rafi'ah wa bashal maqaman mahmudan alladhi wa'ada innaka la tukhliful mi'ad. Amin ya rabbal alamin.
0: Bila ge 5 menit tenang aja langsung adzan. Geus ieu. Bu. Bu. Tadi dangdut di ditu. Dangdut nu di ditu mah ieu ge erek. Halus mana MC nu ka dieu jeung urang? MC dangdut lain MC ngaji. Da urang ge sok MC-an baheula mah. Mun teu kapangih ku guru mah moal jadi kiai, jadi MC. Halus mana MC nu sok dinu hajatan nu dangdut jeung urang?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa bersama Kosida Modern. Kita nada hadir pada kesempatan siang hari ini tentunya bersama warga Puteran Kaler. Kita memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia ke-81 bersama peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW. Semoga warga Puteran Kaler dan desa Puteran sehat dan bahagia selalu. Sebuah sajian daripada Kita Nada Entertainment tentunya dengan sebuah sajian instrumentaria. Semoga dapat menghibur Anda pada kesempatan siang menjelang sore ini. Marilah kita sambut artis kita LP Sukaki untuk Anda.
0: Suara aing ngaloba ece mun teu kaburu asar mah. Kari oma hiji deui balik.
2: Ece mah bari nonton layar tancep beki gadahar suuk ka oma teh.
3: Jing jing jing jing. Rek sarege hudang deui. Jing jing jing jing.
2: Suara kuda menepi ka baseuh. Ieu
3: ceuk. Jing jing jing jing.
2: Eta musuh nembak oma.
0: Ceuk oma. Subhanallah. Apakah kalian tidak tahu? Allah akan membalas semua keberbuatan kalian. Assalamualaikum.
2: Oma maka musuh ge assalamualaikum.
0: Jadi oma mah tiba heula ge anger nu mahana teh heuheun. Hadirin.
2: Jadi oma mah ngagitarna tiba heula kieu. Panggeus ngajina mah ima edana.
0: Oma mah mun ngagitar teh kieu, eta teh aya rahasia neungan hulu gitar nu potong. Jadi gitar teh diteangan apa? Kakara kaharar tieun. Kade lagu oma tong dipake ngasuh budak bisi hese sare. Pilihan bila kamu

Di sisiku, budak teh sesare. Bila kamu di sisiku, bila kamu di sisiku, bila kamu di sisiku, budak teh sesare ada di sikuan. Wae atuh, komo diteuneuna sisiku yeuh. Meli serius geus. Abi teh ngahibur teh lain rek maksud nga, supaya ngaji rek benang ibuna teu baralik kitu da ayeuna ge ngeusan atuh da geus 3 menit mun. Bo. Bo sing sarehat ya. Sadaya pamaksa dan dikabul ku Allah. Urang puteran kaleruh husna umumna desa puteran sing aya dina rahmat Allah. Dina barokah Allah. Parek rejeki jauh tina balai. Pemimpinna sing tambih amanah barokah. Ulamana sing istiqomah bari barokah. Nu hadir sing hasil maksad rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Pala putra soleh solihah. Sadaya naon kasusah sing lengang. Sadaya kabingung sing suung. Mudah-mudahan aya kabul ijabah Allah subhanahu wa ta'ala. Nasalukal ijabah bisiril fatihah.

0: إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم
1: salib merdeka merdeka merdeka aya mang murteran ngajak duel puteran memang well wallahul muwaffiq ila aqwami thoriq assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Teuing waka eta da acara teu acan rengse bade pemenggan doorpress. Jazakallahu khairan kasiroh jazakallahu turun pangersa parantos adukeun ilmuna nu mudah-mudahan tiasa kaserap tiasa kaamalkeun dina kahirupan sa di dinten. Alhamdulillah sakali ngaturkeun mudah-mudahan sejanting ilmu anu manfaat kanggo dunia jeung sareng akhirat. Bapak Ibu kali hadirin rahimakumullah salajengna acara
3: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuton.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak siapa namanya, dari mana Pak?
2: Bapak Rahmat dari Papunten.
1: Barusan Bapak kelihatan ini membeli Habutop ya. Bapak ini Habutop buat siapa sih?
2: Buat ayah saya Pak. Punya kelainan diabetes.
1: Udah berapa lama?
2: Tahun lah.
1: Udah 5 tahun ya. Nah, terus penggunaan Habutop ini udah berapa lama?
2: Ya, sekitar 3 tahunan. Lebih lah 3 tahun lebih.
1: Selalu mengkonsumsi
2: Habutop.
1: Habutop. Ya. Apa udah minum ini kelihatannya gimana, Bapak?
2: Ya,
1: Bapak ayahnya gitu.
2: Oh iya, kelihatannya ada perubahan lah.
1: Oh iya.
2: Ya, ada perkembangannya.
1: Bapak ayahnya siapa namanya?
2: Bapak Suparto.
1: Emang usianya berapa tahun?
2: 83 tahun.
1: 83 tahun.
2: Ya, ya.
1: Jadi bekas Habutop. Alhamdulillah selama 3 tahun mengkonsumsi.
2: Iya, mengkonsumsi
1: Habutop. Nah, Bapak emang sebelumnya tahu dari mana ada Habutop?
2: Ya, dari radio.
1: Dari radio. Pesan-pesan untuk radio ataupun yang lainnya.
2: Pesan untuk yang keluhan seperti Bapak
1: ya, diabetes ya.
2: Silakan mencoba pakai Habutop. Habutop obat herbal yang paling cocok.
1: Terima kasih ya Pak,
2: ya.
1: Sembuh ya.
2: Amin.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu

0: produk Habatnya, Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, juga Teh Moro dan Otipus. Semua bisa dibeli di Apotek Berkah Mandiri atau Apotek BM Langkap. Alamatnya di Jalan Raya Langkap Lancar, samping BRI Unit Langkap Lancar, Dusun Limus Nunggal, RT 5 RW 2, Desa Bangun Jaya, Kecamatan Langkap Lancar, Kabupaten Pangandaran.
1: Untuk daerah Langensari, produk kami bisa didapat juga di Apotik Tirta Manik Langensari, samping BRI Langensari Kota Banjar.
2: Agen Habatop untuk daerah Sukamaju dan sekitarnya di Agen Grosir Bapak Aco, Sukamaju, Kecamatan Pamarican, Ciamis. Agen Grosir Bapak Aco, Sukamaju, Kecamatan Pamarican, Ciamis.

0: Cempaka Angkasa RCA.
1: Radio yang paling asoy. Asik coy.
2: Neng, sini Neng.
3: Iya, gimana Pak?
2: Coba downloadin lagu yang kayak gini.

0: Emang Bapak gak bisa?
1: Nah, tulisannya kecil-kecil gak jelas.
0: Itu mah mata Bapak aja yang kurang jelas. Rajin minum kapsul Vitama, Pak. Solusi kesehatan mata.
1: Oke, siap Bapak minum
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.

daerah Dusun Sukamaju, Desa Mulyasari, Kota Banjar bisa didapat di Avotik Avicenna Iza Farma, Jalan Banjar Langensari, Kilometer 7, Desa Mulyasari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar. Untuk daerah Kertahayu dan sekitarnya, Habatop, Vitama, Sultana dan Habutop serta lain sebagainya bisa didapat di Apotik Agra Parma, Jalan Pamarican, Kertahayu Sukahurip, Kecamatan Pamarican. Untuk daerah Binangun dan sekitarnya, Vitama, Habatop, Habutop dan lain sebagainya bisa didapat di Apotik Putra Tasik, Jalan Raya Banjar Pamarican, Nomor 19 Sukajaya, Kecamatan Pamarican.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta akreditasi-akreditasinya unggul.

0: www.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

Pak, Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu. Dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh. Dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat. Dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 Nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821-1933-8838, 0821-1933-8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

0: Yang mau cuan, just merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
1: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Radio Cempaka Angkasa, RCA,
4: radio yang paling asoy, asik coy.

0: pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Sultanah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tari dari Kalirejo. Saya mau berbagi pengalaman. Belum lama ini kaki saya kesleo, kaki saya bengkak dan sangat sakit buat berjalan. Alhamdulillah saya selalu sedia minyak herbal serbaguna Sultanah dari PT Donatur Indonesia. Saya balur kaki saya dengan minyak Sultanah sambil saya urut pelan-pelan. Saya ulangi terus sampai berkali-kali dan alhamdulillah bengkak perlahan kempes sampai akhirnya benar-benar tidak bengkak. Dan saya bisa kembali untuk aktivitas. Minyak urut herbal serbaguna Sultanah memang luar biasa. Saya rekomendasikan bagi para pendengar radio dimanapun berada untuk selalu sedia minyak herbal serbaguna Sultanah produksi PT Donatur Indonesia. Karena banyak sekali manfaatnya yang bisa dibeli di apotek atau agen yang terdekat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 50
1: Rodakam, Habatop, Habutop, Vitama, Sultana, dan lain sebagainya bisa Anda dapatkan di Apotik Mulyasari, Jalan Langkap Lancar nomor 198, Rancakole, Blok Warung Awi, Desa Mulyasari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar. Produk kami, Habatop, Habutop, Vitama, Sultana, dan lain sebagainya, bisa Anda dapatkan di Apotik Berkah Komara, Jalan Peta nomor 76, Balokang, Banjar.
2: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
3: Gua besok diajak Tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
3: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
2: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
3: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
2: Sip! Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama.